0: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi

Pro 2, ini saatnya Putri kasih kamu wawasan penambah ilmu di pagi hari ya teman Pro 2. Walaupun ya kita sangat berat nih untuk memulai hari, apalagi di hari Senin seperti ini. Kita selalu bilangnya bukan Monday teman Pro 2, tapi Monster Day. Bayangkan saja sudah 2 hari kita libur, terus kita harus dibangunkan dengan kenyataan bahwa hari Senin sudah di depan mata kita teman Pro 2. Siapa yang kuat akan itu? Jadi teman Pro 2, untuk itu Putri bakalan menguatkan kamu nih dengan informasi yang paling bermanfaat nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu dengar kata kucing nih teman Pro 2, mungkin yang langsung terbayang di pikiran kamu si meong yang suka tidur-tidur di sofa, atau mungkin yang suka meong-meong minta makan, atau mungkin yang datang tiba-tiba pas kita tuh lagi makan ikan goreng gitu. Tapi ternyata ada loh jenis kucing yang hidup di alam liar dan punya kemampuan yang bikin kita tuh geleng-geleng kepala. Namanya kucing hutan. Nah, di Perdua Spot kali ini kita bakal bahas, bakal juga kenalan dengan salah satu anggota keluarga kucing yang punya banyak keunikan. Bahkan nih beberapa kebiasaannya tuh justru lebih mirip anjing daripada kucing. Aduh, dia kayaknya kehilangan identitas diri teman Perdua. Kucing hutan punya nama ilmiah Felis Caus dan ukurannya tuh lebih besar dari kucing rumahan pada umumnya. Mereka tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Mesir, India, Pakistan, Asia Tengah sampai ke Asia Tenggara. Yang menarik nih, mereka biasanya tinggal di daerah yang banyak tumbuhan lebat dan juga dekat dengan sumber air. Jadi kalau kita membayangkan kucing yang suka nongkrong di dekat sungai atau rawa, nah itu kurang lebih seperti itulah habitat favorit mereka. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, fakta menariknya baru memulai sesaat lagi. Jadi kamu harus enjoy terus di sini di 92,2 FM Pro 2 RRI.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan, bukan karena peringatan, tapi

Teman-teman juga, kebanyakan kucing liar biasanya aktif di malam hari. Tapi kucing hutan ternyata punya gaya hidup yang sedikit berbeda nih. Mereka justru lebih aktif berburu saat matahari mulai terbit atau menjelang matahari terbenam. Jadi bisa dibilang mereka ini lebih suka bekerja saat suasana tuh makin sejuk dan masih tenang. Saat siang hari mereka biasanya memilih rebahan di balik semak-semak atau beristirahat di area yang teduh. Mirip juga kayak kamu ya. Kalau siang panas biasanya tuh cari tempat yang adem gitu. Yang bikin kagum teman berdua, saat mencari makan mereka biasanya menjelajah sejauh 3-6 km nih dalam satu malam. Bisa dibayangkan ya, kalau kita jalan kaki sejauh itu mungkin sudah mulai cari nih ojek-ojek gitu. Kalau sudah tersanggup 3-6 km dalam satu malam saja nih teman berdua. Dan ini dilakukan setiap hari. Tapi bukan kucing hutannya, itu sudah jadi rutinitas biasa bagi mereka. Karena mereka berburu berbagai macam mangsa, mulai dari tikus, kadal, kadang juga katak, ular, bahkan burung, ikan, sampai juga dengan serangga. Bahkan sesekali mereka juga makan buah-buahan. Mereka kayak kita lagi, 4 sehat kurang 5 sempurnanya saja.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis, membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

0: Kembali lagi.
1: Kembali lagi kita di Projua Spot, teman Projua. Ini bagian yang paling bikin banyak orang tuh kaget. Kalau biasanya kucing identik dengan suara meong, kucing hutan justru punya suara yang terdengar seperti gonggongan anjing besar. Iya, tidak salah dengar kamu, teman Projua. Kata para peneliti nih, mereka tuh menemukan bahwa suara mereka atau kucing hutan bisa terdengar cukup keras dan unik. Selain itu mereka juga bisa mendengkur, mendesis, dan mengeluarkan berbagai suara lain untuk berkomunikasi. Belum selesai sampai di situ nih, teman Projua. Kalau kebanyakan kucing kurang suka air, justru kucing hutan malah terkenal sebagai perenang yang hebat. Mereka nih mampu berenang sampai sekitar 1,5 km untuk berburu ikan. Keren kan mereka? Jadi kalau ada lomba renang khusus keluarga kucing, sepertinya si kucing hutan nih bakal jadi salah satu kandidat juaranya nih. Selain berenang, mereka juga mampu berlari dengan kecepatan lebih dari 30 km/jam. Benar-benar paket lengkap nih, bisa lari cepat, bisa berenang, bahkan nih suaranya juga unik. Oke, teman Projua, sesaat lagi kita bakal mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh BIP Band. Bakal dilanjutkan dengan Indonesiaku by Sandi, Chanester, dan Noella.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Taman Pradua seperti banyak hewan liar lainnya, kucing hutan juga sangat menjaga wilayah kekuasaannya. Mereka biasanya menandai area tertentu dengan aroma tubuh mereka agar kucing lain tuh tahu nih bahwa wilayah ini tuh sudah ada pemiliknya. Dalam kehidupan sosialnya, kucing hutan juga punya sistem perwakilan poligami ya, atau perkawinan maksudnya poligami, dan biasanya masuk musim kawin berlangsung pada awal tahun. Tapi sayangnya meskipun saat ini status mereka belum termasuk hewan yang terancam punah, tapi jumlah populasi kucing hutan tuh terus mengalami penurunan. Penyebab antara lain hilangnya habitat alami akibat aktivitas manusia dan juga perubahan iklim. Dan karena itu menjaga hutan bukan hanya penting untuk pohon-pohon saja Teman Perdua, tetapi juga untuk semua satwa yang hidup di dalamnya. Jadi Teman Perdua, hari ini kita belajar ya bahwa tidak semua kucing tuh takut air, tidak semua kucing tuh hanya bisa mengeong, dan ternyata ada kucing yang bisa menggonggong seperti anjing. Ya, alam memang selalu punya cerita atau punya cara untuk membuat kita kagum. Kita pamit dari Produa Spot, Teman Produa, tapi jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi Putri bakal terus temani kamu dengan playlist dan juga informasi-informasi seru lainnya.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.
1: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi. Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Salma Salsabil dengan Hasu, teman berdua sebagai pengantar semangat kita di pagi ini. Apalagi buat kamu-kamu yang sedang bekerja, sedang mencari sesuap nasi, sebongkah berlian, semangat ya. Benar-benar nanti perjuangan kamu tuh bakal sangat dihargai sama orang-orang tersayang, karena kerja kamu ya buat mereka, buat diri kamu sendiri, teman berdua. Oke, sebagai hal yang seperti biasa kita lakukan di hari Senin, teman berdua selalu akan menghadirkan obrolan sepada, akan membahas kita Indonesia. Tapi di saat ini nih, teman berdua, kita tidak menghadirkan narasumber kita di pagi hari ini karena narasumber kita sedang lagi sibuk-sibuknya nih, teman berdua. Ada yang lagi menyiapkan penerimaan siswa-siswa baru, ada juga yang lagi menemani anak-anak didiknya ini pergi berlomba gitu. Pokoknya sibuk benar-benar mengurus masa depan generasi muda. Dan sekarang Putri mau ajak kamu merenung sedikit atau berpikir sedikit nih, kapan terakhir kali teman berdua mendengarkan atau mengucapkan Pancasila? Mungkin adik-adik kita yang lagi bersekolah atau yang sekarang lagi di bangku sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, hal itu sering diucapkan di hari Senin ya, atau mungkin saat upacara bendera, mungkin juga di pelajaran-pelajaran sekolah, atau ketika memperingati hari lahir Pancasila kemarin yang sudah kita rayakan bersama. Tapi pernah tidak sih kita tuh berpikir kalau sebenarnya tuh, teman pro 2, Pancasila itu bukan cuma hafalan 5 sila yang diucapkan setiap Senin pagi atau mungkin tadi setiap memperingati hari-hari besar saja. Karena kalau dipikir-pikir ya, banyak hal yang kita lakukan sehari-hari ternyata berkaitan langsung nih dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mulai dari menghormati teman yang berbeda agama, membantu orang lain, sampai menghargai pendapat saat diskusi kelompok. Dan Putri bakal ajak kamu ngobrol santai ya tentang kenapa Pancasila ini masih penting dan juga relevan nih buat kehidupan anak muda zaman sekarang.

Teman Projo tetap stay di sini karena Putri terus menghadirkan playlist-playlist seru yang akan temani kamu di pagi hari ini. Enjoy terus di 92.2 FM Projo RRND, teman terbaik kamu.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Teman terbaik.

Dalam Pradua, Pancasila sering disebut sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Jadi kalau diibaratkan, Pancasila itu tuh seperti GPS nih dalam kehidupan kita. Ketika kita bingung menentukan arah atau menghadapi berbagai pilihan, nilai-nilai Pancasila bisa membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Misalnya nih, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, nilai ini mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan hidup berdampingan dengan damai. Di tengah media sosial yang kadang penuh perdebatan nih teman Pradua, sikap saling menghargai itu justru semakin penting. Karena Indonesia dibangun dari keberagaman, berbeda suku, agama, bahasa, budaya, tapi bisa tetap hidup bersama sebagai satu bangsa. Dan itu adalah salah satu kekuatan terbesar yang kita miliki.

0: Kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sama Bro juga, sering sekali kita tuh menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang besar dan rumit. Padahal ya, penerapannya tuh justru bisa dimulai dari hal-hal kecil. Saat kamu bantu teman yang kesulitan, itu sudah mencerminkan nilai kemanusiaan. Saat tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya maksudnya, itu juga bagian dari semangat persatuan. Nah, kalau saat kamu berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan, itu juga bentuk dari musyawarah. Bahkan nih, ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, atau juga ujaran kebencian di media sosial, sebenarnya nih, kita sedang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi teman berdua, Pancasila bukan hanya hidup di buku pelajaran atau ruang kelas. Pancasila tuh hidup dalam tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Semakin sering kita mempraktikannya, maka semakin pula nih kuat karakter bangsa kita yang sudah kita bangun bersama.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, itu memperjuga tidak terasa kebersamaan kita pada edisi hari Senin 22 Juni 2026 harus berakhir sampai di sini. Tapi jangan dulu kemana-mana ya, jangan dulu beranjak. Stay terus di 92,2 FM karena playlist seru dan informasi menarik bakal terus temani kamu. So, Putri pamit, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2 saatnya pukul 10.30 dan saat ini kami hadirkan lagu Indonesia Raya dan ikuti dengan Pancasila.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman-teman Pro 2, suasana haru dan penuh kegembiraan mewarnai acara pelepasan siswa-siswi Raudatul Athfal Al-Hikmah ND yang berlangsung di Aula Hotel Safari ND. Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya masa belajar anak-anak di tingkat pendidikan usia dini sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar teman-teman Pro 2. Puluhan siswa tampil mengenakan toga wisuda dan medali penghargaan di depan orang tua serta para guru. Mereka mengikuti prosesi pelepasan dengan penuh antusias sambil menampilkan berbagai pertunjukan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kepala RA Al-Hikmah ND Heti Jubeida SE mengatakan pelepasan siswa merupakan momentum penting untuk mengapresiasi proses belajar anak selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, setiap anak telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan baik dari sisi akademik maupun karakter ya. Ia menjelaskan pendidikan anak usia dini menjadi fondasi utama dalam membentuk keberbadian, kemandirian, dan kemampuan sosial anak. Karena itu kerjasama antara sekolah dan orang tua perlu terus diperkuat agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Informasi menarik lainnya, Lembaga Pengembangan Tilawal Quran Kabupaten Lembata optimistis kontingen daerah itu mampu tampil maksimal pada MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Nagekeo. Optimisme itu disampaikan meski pelaksanaan tahun ini menghadapi keterbatasan anggaran. Ketua LPTQ Kabupaten Lembata, Said Kopa, mengatakan jumlah kontingen yang diberangkatkan lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kondisi itu tidak mengurangi semangat peserta untuk berkompetisi. Menurutnya, para peserta telah mengikuti proses pembinaan sebelum mengikuti perlombaan, bekal itu diharapkan dapat membantu mereka tampil percaya diri di tingkat provinsi. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Lembata selama ini kerap menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam beberapa cabang lomba MTQ tingkat provinsi. Karena itu, peserta diharapkan dapat mempertahankan tradisi tersebut. Kontingen Lembata akan mengikuti cabang Tilawah Al-Quran, Famil Al-Quran, dan Syaril Al-Quran. Ketiga cabang itu menjadi fokus pembinaan yang telah dilakukan selama ini. Informasi menarik lainnya, Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir meminta peserta musabakah tilawah Al-Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik daerah. Pesan itu disampaikan saat melepas kontingen Kabupaten Lembata di Aula Kawa Kecamatan Nubatukan Jumat 19 Juni 2026. Sebanyak 10 kori dan koria akan mewakili Kabupaten Lembata pada ajang yang berlangsung di Kabupaten Nagekeo. Mereka akan bersaing dengan peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-NTT teman Pro 2. Wakil Bupati berharap seluruh peserta bisa menjadi teladan selama mengikuti MTQ. Dengan demikian, kehadiran kontingen Lembata tidak hanya dikenang karena prestasi, tetapi juga karena sikap yang baik dan juga sportif. Sekian info Pro 2.

Ya, teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu. Ada John yang kembali temani kamu di Santai Siang kali ini ya, di edisi Senin 22 Juni 2026. Teman Pro 2 ya, back to Monday again. Semangat siang buat semuanya. Jo akan temani kalian hingga di jam 3 sore nanti dengan musik keren dan juga acara menarik ya, persembahan dari Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini akan ada Pro 2 Hit List, teman Pro 2 ya. Jadi ada list lagu yang sudah disiapkan oleh MD kami, teman Pro 2. Dan lagu-lagunya ada dari Sempurnanya Aku NPD, Seribu Kali G. Indrawari. Ada juga Sesi Potret Now, Ari Lesmana, Malu-Malu, Dia dan Indakus, Jangan Paksa Rindu, Event 17, Ardian Khalif, 2001 Kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Farel Hilal, Keliling, Salah Paham Lagi dari Syarabi dan Rini, Si Paling dari Glenn Samuel. Untuk versi mancanya ada dari Olivia Dean, So Easy, Folded, Kehlani, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, Hate That I Made You Love Me, ada Ariana Grande, ada Ray, Where Is My Husband, Die On This Hill, Sienna Spiro, ada Bruno Mars, I Just Might, ada Tears, Sabrina, ada Stupid Song, Olivia Rodrigo, Battle Up, Backstreet Boys, teman Pro 2. Silakan di 0821-4765, 0422 untuk yang mau join-join ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini, teman Pro 2 ya. Heaven terus ya. Jangan lupa nanti juga akan ada Muda Kreatif di jam 12.30, teman Pro 2. So heaven terus di Pro 2 FM Indie.

Oke, teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan 92,2 FM ya di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Untuk kamu-kamu semuanya, hepan terus di Pro 2 FM ini, teman Pro 2 ya. Silakan yang mau request lagu, lagu-lagunya ini sudah disiapkan dari Sempurnanya Aku NPD, Seribu Kali dari Gia Indrawari ya. Ada juga Sisi Potret Now, Malu-Malu Dia Indakus, Jangan Paksa Rindu, Event 17 201 kali, Adrian Kalib, Lompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Keliling Farel Hilal, Salah Paham, Syarabi dan Rini, Si Paling, Glenn Samuel, So Easy, Olivia Dean, Folded Kelani, Anuit Anuit dari Taylor Swift, Hedera Michu Lapni, Arena Grande, Rae, Where Is My Husband, Die on the Hill, Sienna Spyro, ada Adjustment dari Bruno Mars, ada Tears from Sabrina, Stupid Song dari Olivia Rodrigo, Bottle Up dari Backstreet Boys, di 0821-4765-0422 ya. Ada dari Kakak Robert, minta lagunya dari Tears, lagu Tears Sabrina. Siap, terima kasih buat Kakak Robert. Tears-nya sudah kami siapkan ya buat Kakak Robert, thank you. Ada juga yang bergabung dari, oke, okay, Kakak Fitria minta lagu dari Genre Waris Seribu Kali. Genre Waris Seribu Kali, siap. Terima kasih, check it out lagunya yang sudah kami siapkan. Enjoy.

Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Alright, teman Pro 2 FM ND, semuanya semangat selalu ya di siang hari ini. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Lagu-lagunya tadi masih ada dari Sempurna Aku NPD, ada Sisi Potret Now, Malam-malam Dia Indahku, Jangan Pakai Serindu Event 17, Darwis Tokali, Adrian Khalif, Rumpah Lebih Tinggi Lomba Sihir, Keliling Farel, Salah Paham Syarafi, Si Paling, Glenn Samuel, teman Pro 2 ya. Ada juga So Easy, Olivia Dean, ada Folded Kilani, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, ada Ariana Grande, Hit That Made You Love Me, ada Raya, Where Is My Husband, ada Sienna Sparrow, Die On This Hill, ada Bruno Mars, I Just Might, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, ada Bottle Love from Backstreet Boys. Silahkan di 0821-4765-0422 teman Pro 2 FM ND ya. Di siang hari ini juga teman Pro 2 ada dari, oke, Kakak Nur ya, minta lagu dari Folded Kelani. Folded Kelani ya. Folded Kelani. Oke, siap. Terima kasih, lagunya sudah kami siapkan ya. Ada juga Kakak, ada Kakak Indra minta lagu dari Lomba Sihir, Lompat Lebih Tinggi. Lomba Sihir, Lompat Lebih Tinggi teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join di siang hari ini ya. Sejauh terus di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Ya, teman Pro 2 semuanya sudah station ya di Pro 2 FMND. Lagu-lagunya masih ada dari Sempurnanya Aku NPD. Ada juga Malo-Malo Dia Indakus ya. Ada juga Event 17 Jangan Paksa Rindu. Ada yang kalau udah satu kali Keliling Paler Hilal, Salah Paham Syaravi, Si Paling dari Glenn Samuel. Untuk versi masanya ada Olivia Dean So Easy, ada Taylor Swift I Know It I Know You, ada Rene Grande Hit That I Made You Love Me, ada Raya Where Is My Husband, ada Sienna Spiro Die On This Hill, ada Bruno I Just Might, Olivia Rodrigo Stupid Song, ada Backstreet Boys Bottle Up, teman kedua ya. Dari Lutfi minta lagu dari Bruno I Just Might. Lagu Bruno I Just Might, teman kedua ya. Bruno Mars I Just Might. Oke, sudah kami siapkan ya Bruno Mars I Just Might, teman Pro 2 ya. Thank you. Berikutnya ada yang bergabung lagi dari Kakak Novi. Thank you Kakak Novi. Minta lagu dari sisi potret Kakak. And now Ari Lesmana. Sisi

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: RRI Produa FM ND. Follow Instagram kami @produaND. Facebook Produa RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

teman Pro 2 FM ND ya, masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND teman terbaik kamu. Silakan di 0821-4765-0422 teman Pro 2 ya. Di 0821-4765-0422 ya, untuk kamu-kamu semua yang mau request lagu-lagunya masih tersisa. Ada dari

MPD sempurnanya aku, ada Farel hilang keliling, ada Syarafi salah paham lagi, Glenn Samuel si paling, dia indahku semalu-malu, ada Taylor Swift Anuit Anu You, Olivia Dean So Easy, Ariana Grande Hidra Me You Love Me, Sienna Sparrow Die On This Hill, Raya Where Is My Husband, Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, teman Pro 2 ya. Bergabung di siang hari ini dari Kakak Diki ya, request lagu dari Raye. Oke siap, Raye yang Where Is My Husband kakak ya. Terima kasih Raye Where Is My Husband, sudah kami siapkan, terima kasih. Ada juga dari Kakak Elsa, terima kasih. Minta lagu dari Syarafi, salah paham lagi. Syarafi salah paham lagi, oke sudah kami siapkan, terima kasih.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Iya, teman Pro 2 aja ucapkan selamat ulang tahun dulu buat lagu ulang tahun di hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 ya. Yang terbaik didoakan buat semua teman-teman yang lagi ulang tahun di hari ini, semangat selalu, panjang umur, dan Tuhan berkati teman Pro 2 ya. Yang bergabung di siang hari ini, join lagi Kakak Kevin ya. Kakak Kevin, terima kasih sudah join di siang hari ini. Lagunya minta dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. You can see from your eyes, right? Alright. And then ada juga di siang hari ini minta lagu dari So Easy, Olivia Dean. Okay, siap kakak, So Easy, Olivia Dean ready ya buat kamu ya. This is So Easy, Olivia Dean.

ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani.

0: FM.
1: Teman Pro 2 ya, yang masih have fun terus di Pro 2 FM ini ya. Berikut di siang hari ini ada yang join juga dari Kakak Pian ya. Terima kasih Kakak Pian yang sudah join di siang hari ini. Lagunya minta dari Backstreet Boys Bottle Up. Backstreet Boys Bottle Up. Oke, siap, sudah kami siapkan. Terima kasih ya sudah join di siang hari ini. Ada juga Denny minta lagu dari Si Paling dari Glenn Samuel. Si Paling Glenn Samuel. Oke, sudah kami siapkan juga lagunya. Thank you.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

ya, teman Pro 2 FMND, lagu-lagunya masih ada dari NPD Sempurnanya Aku, Farel Hilang Keliling, Di Indahku Semua Lumalu, Rana Grande, He That Made You Love Me, Sienna Spiro, Die Home This Hill, ada Olivia Rodrigo, Stupid Song, teman Pro 2. Silakan di 0821-4765-0422. Dari David, terima kasih sudah join di siang hari ini. Ya, Adrian Khalif 2001 kali. Adrian Khalif 2001 kali sudah di request kah? Sepertinya sudah ya, Adrian Khalif ya, dari setiap kali ya teman Pro 2. So sorry, mungkin bisa digantikan dengan lagu yang lain, terima kasih ya. Ada juga dari Kakak Silin, minta lagu dari Ariana Grande, He That I Made You Love Me. Ariana Grande, He That I Made You Love Me. Oke, lagunya ready ya, terima kasih. Thank you, buat yang lain masih ada punya waktu juga di 0821 4765 042.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 FM ND di 0821 4765 0422. Untuk yang mau join-join di siang hari ini teman Pro 2 ya, di 0821 4765 0422. Lagu-lagunya masih ada dari NPD Sempurnanya Aku, Farel Hilal Keliling, Deindaku Semalam Malu, Siena Spyro Die on the Seal, Olivia Rodrigo Stupid Song ya di siang hari ini teman Pro 2. Waktunya terbatas ya, sedikit lagi teman Pro 2 ya. Dari siapa lagi yang bergabung di siang hari ini? Terima kasih Kakak Yvonne ya, request lagu dari NPD Sempurnanya Aku. Oke, Sempurnanya Aku sudah kami siapkan ya di siang hari ini.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Ya, yang terakhir ada dari ibu ya. Katanya sama-sama Bapak Ibu penyiar Pro 2 dari ND. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar. Di kesempatan siang hari ini, ibu ingin menyampaikan satu lagu oleh Rodrigo Stupid Song. Ya, terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar dari Pro 2 di mana pun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Terima kasih buat ibu. Dan lagu oleh Rodrigo juga lagu yang disukai oleh MD kami. Dan ini menjadi lagu perdana yang diperdanakan oleh MD kami karena dia sangat in love dengan Olivia Rodrigo. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah join di siang hari ini. Jauh akhir di acara Pro 2 It List. Jumpa lagi besok di jam 10 sampai di jam 12.30 teman Pro 2 FM ND. Sampai sini akan ada Angelus dan akan ada Muda Kreatif ya barengan sama Kakek Evelyn, owner dari Kue Cucur teman Pro 2 yang tentunya keren. Ada banyak insight yang kita dapat.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kamu Produ FM ND,
1: teman terbaik.

0: pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

Dalam Pro 2 FM ini, jangan kemana-mana ya, karena selepas ini kita barengan sama kakak Evelyn, yang sudah tadi jawab bilang bahwa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama kakak Evelyn. Ini adalah owner dari kue cucur, di mana ini menjadi makanan lokalnya kita. Buat kamu-kamu yang penasaran dengan obrolan fun kita dengan kakak Evelyn, jangan kemana-mana teman Pro 2, saat lagi hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Stay tune!

0: Selamat siang teman Pro 2 FMND ya, balik lagi sama John Sugi yang temani kamu lagi di Muda Kreatif untuk siang hari ini ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita akan selalu menghadirkan teman-teman pelaku UMKM lokal yang tentunya akan bisa banyak menginspirasi buat teman-teman luar sana yang masih malu-malu buat berusaha ya. Ini bisa menjadi contoh ataupun motivasi buat teman-teman bahwa jangan pernah malu ataupun jangan pernah takut untuk bisa mulai dari usaha sendiri teman Pro 2. Dan sudah hadir di siang hari teman Pro ada kakak Evelyn yang juga bisa kamu saksikan via live YouTube kita di RRIND. Selamat siang kakak Evelyn.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar kakak Evelyn di siang hari ini?
1: Puji Tuhan baik kak.
0: Terima kasih banyak kakak Evelyn sudah mau hadir di studio Pro 2 FM Indo siang hari ini. Jadi kakak Evelyn ini adalah owner dari kue cucur
1: Shalomita.
0: Shalomita. Mungkin bisa kenalkan dulu kakak Evelyn kepada pendengar dan juga teman Pro 2 di siang hari ini dan para pemirsa live YouTube kita. Silakan kakak.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Evelyn, adalah owner dari kue cucur Shalomita.
0: Dan kesibukannya apa nih kakak selama ini?
1: Kesibukannya kebetulan saya juga bekerja di satu perusahaan swasta ya kak.
0: Siap. Waduh, ya. Berarti bagi waktunya juga agak ribet nih. Ini menarik yang harus kita bahas teman Pro 2 FM ini. Oke, okay, kakak Evelyn, kue cucur Shalomita itu dari kapan kakak bikin ini usahanya? Dari tahun berapa?
1: Itu dari tahun 2013 kakak, semenjak saya tamat SMA.
0: Sudah lama sekali, iya. Berarti sudah, katakanlah ini sudah mau 12-13 tahun,
1: iya,
0: mungkin kakak,
1: iya,
0: ada ya?
1: Iya.
0: Sudah lama sekali, berarti ini bagaimana kakak Evelyn kok bisa punya ide untuk bikin kue cucur nih? Dari tahun 2013 sama 92, silakan.
1: Awalnya tuh kan kebetulan saya basicnya tuh orang tua pedagang ya kak, pedagang kue terutama. Ya. Jadi kenapa saya memilih kue cucur? Karena saya rasa kue cucur itu adalah makanan tradisional yang memang kakak tahu sendiri kita di ND nih, kue cucur pasti selalu dipakai ya kak untuk acara adat itu pasti. Terus kayak anak muda tuh tidak semua pasti kepikiran untuk membuat makanan tradisional kan kakak. Makanya saya fokus ke kue cucur.
0: Dari semua snack-snack yang ada, cemilan yang ada, kakak Evelyn pilih kue cucur karena menurut kakak cemilan itu adalah cita rasa lokalnya ada di situ dan itu mungkin punya nilai jualnya mungkin. Kiano suka kue cucur, Kiano? Oke ya. Dan berarti itu salah satu ide ya kenapa kakak Evelyn tuh bisa dengan tercetus ya ide bikin kue cucur dari tahun 2013 teman Pro 2 itu sudah long time ago ya, tapi masih bisa exist hingga saat ini teman Pro 2 ya. Dan apakah rencana awal cuma kue cucur atau mungkin ini kakak Evelyn juga punya rencana lain sejak awal? Oke, ini saya kalau misalnya tidak kue cucur bisa juga yang ini nih, yang lain gitu kakak. Ada tidak mungkin kepikiran itu saat itu?
1: Saya paling itu sih basicnya di kue cucur atau kue-kue kayak kue tar memang yang sehari-hari banyak peminat lah kak itu.
0: Oke, jadi kakak juga bikin kue tar juga?
1: Iya, kue tar.
0: Nah, kakak kue cucur ini kan menjadi salah satu makanan lokal nih, bisa dibilang kota ini juga kue cucur ya. Ini kita lokal banget lah teman Pro 2 ya. Apa yang kakak lihat tadi selain tadi kekhasan, apa yang menurut kakak Evelyn punya nilai jual dari kue cucur ini nih kakak? Selain dari kekhasan lokalnya?
1: Itu rasa ya kak, terutama kue cucur itu kan memiliki rasa tersendiri ya kakak. Jadi kayak ketimbang kita makan kue lain kan, kalau kita beli di toko atau apa gitu biasanya rasanya sama kak. Tapi kalau kue cucur tuh kalau mau dibilang beda tangan beda pasti rasanya kak.
0: Teman Produ ini saya setuju dengan kakak Evelyn, karena orang bilang tuh menunya sama, cara masaknya sama, mungkin dikasih menunya sekian-sekian cara masaknya, tapi bisa jadi hasilnya juga berbeda. Itu tuh orang bilang ada tangan-tangan yang diberkati teman Pro 2 FMND ya. Jadi itulah mungkin filosofi yang bisa diangkat di sini teman Pro 2 FMND ya. Lalu kalau dari awal tadi tahun 2013 kakak selesai kuliah ya, SMA. Selesai SMA, tamat SMA dari tahun 2013 ya. Berarti perjuangan kakak untuk punya modal awal tuh pasti luar biasa. Itu bagaimana ceritakan ketika polemik-polemik awal kakak punya modal awal sama bisa bikin kue cucur seperti ini?
1: Kalau terkait modal sih kakak, sebenarnya buat kue cucur tuh modalnya tidak besar sih kak. Jadi kita mulai dari skala yang kecil, Jadi kita mulai skala yang kecil, kita buat juga sesuai dengan pesanan, Kak. Jadi saya itu sistemnya open PO dulu, Kak. Jadi begitu ada orang yang pesan, baru saya bisa belanja bahannya, bisa kira-kira berapa ya modal yang harus saya keluarkan, begitu sih, Kak.
0: Oke. Jadi Kakak tidak bikin, Kakak Evelyn tidak langsung bikin kue cucurnya, tapi oh orang pesan dulu baru saya bikin gitu.
1: Iya, gitu, Kak. Tergantung pemesanan sih, Kak.
0: Oke. Berarti biasanya tuh kalau menurut Kakak Evelyn, cara menjaga kualitas rasa dari sebuah kue cucur itu seperti apa? Karena mungkin ada pelanggannya Kakak Evelyn yang dia tuh sudah setia beli kue cucur di Kakak Evelyn, tapi mungkin ada satu hari kok rasanya berbeda nih. Nah, ini kan bisa jadi tanda tanya. Bagaimana nih caranya Kakak Evelyn bisa menjaga rasa agar setiap kali mungkin orang yang sama yang pesan, dia selalu merasakan, oh ini yang sama seperti yang kemarin. Bagaimana nih Kakak cara bisa menjaga dari segi kualitas rasanya Kakak Evelyn?
1: Yang pertama pastinya bahan ya, Kak. Bahan yang kita pakai pasti kalau bahan yang mau dibilang yang bagus, yang premium itu, Kak. Terus dalam sistem kita membuatnya, Kak. Kalau kita membuat kue itu tuh, kalau orang bilang, Kak, ini kue cucur itu tuh, Kak, mut-mutan sebenarnya, Kak. Ada kala kalau dia mau jadi, dia jadi, Kak. Terkadang kadang-kadang tidak. Jadi kayak kalau takarannya kita salah, mungkin kebanyakan gula, pasti dia terlalu manis, dia tidak jadi, Kak. Seperti itu. Jadi pemilihan bahannya, terus takarannya, dan proses kita menggorengnya biar bagus tampilannya gitu, Kak.
0: Berarti bahan-bahan itu Kakak dapatkan di Kota Ende, kue cucurnya?
1: Iya, di Kota Ende sih, Kak.
0: Dan mungkin bukan orang, mungkin bagi orang-orang yang bukan asli sini ya, pakai asli Ende atau NTT pada umumnya, mungkin masih bingung kue cucur itu tuh seperti apa, teman Prodi WFM Ende ya. Jadi sudah dibawakan juga sama Kakak Evelyn ya, mungkin bisa ditunjukkan Kakak Evelyn kepada teman Prodi yang juga lagi live YouTube kita juga. Ini adalah kue cucur teman Prodi WFM Ende bagi teman-teman yang mungkin bukan asli sini ya. Ya, yang belum pernah kenal, jadi adalah kue cucur buatan Kakak Evelyn. Jadi untuk membuat kue cucur ala Kakak Evelyn itu butuh berapa lama nih, Kakak? Untuk bisa bikin satu porsinya itu?
1: Satu porsinya, Kak. Tergantung ya, Kak, banyaknya. Itu kalau satu porsi biasanya saya hitung mika ya, Kak. Per mika biasanya saya jualnya isinya 8 buah sih, Kak. Itu hanya memerlukan waktu 5-7 menit. Karena tergantung kita menggunakan berapa banyak kompor, Kak. Karena kue cucur ini gorengnya satu per satu, Kak.
0: Gitu. Jadi 5-7 menitan. Itu kalau tadi Kak Kevin bilang sempat berapa banyak kompor itu, ini kompornya berapa banyak tuh, Kak, untuk bisa makin bisa bikin kue cucur, Kak?
1: Saya paling 3 kompor di rumah pakainya.
0: 3 kompor langsung gas bersamaan, Kak Evelyn ya. Betul, apalagi kalau misalnya dapat open order yang full gitu. Apalagi Kakak saya pesan ini, Kakak saya pesan ini. Apakah kalau semisal nih Kak Evelyn, mungkin Kak Evelyn sudah ludes lah jualannya gitu ya. Ada pelanggan lagi yang minta pada saat itu, Kakak saya pesan ini bisa, Kak? Itu apakah Kakak masih bisa layani atau nanti dulu besok atau bagaimana, Kakak?
1: Ya, itu tergantung ya, Kak, saya lihat dulu. Kalau masih ada bahan saat itu, saya buat dan saya tetap layani pelanggan gitu, Kak.
0: Oke. Jadi kalau memang masih ada bahan yang masih ready dan masih punya waktu juga, Kakak bisa bikin kepada pelanggannya. Lalu kalau misalnya testimoni pelanggan nih, Kakak Evelyn ya, bagi pelanggan-pelanggan yang sudah setia membeli kue cucur Salamita buatan Kakak Evelyn itu, seperti apa testimoni mereka nih, Kakak?
1: Puji Tuhan, sejauh ini semuanya pada bilang enak, sesuai dengan yang mereka mau, manisnya pas, pokoknya tergantung. Kalau kita tahu produk kita disukai sama orang, pasti orang yang sama akan beli-beli terus. Betul. Sama seperti Kakak bilang, ya
0: setuju.
1: Diterima sih sama pelanggan saya selama ini.
0: Betul, setuju Kakak Evelyn. Tidak mungkin kalau orang tidak suka pada suatu makanan, dia akan beli-beli lagi, itu tidak akan mungkin memproduk. Karena dia suka dan dia sudah istilahnya sudah pas dia punya lidah segala macamnya, pasti dia akan pesan lagi dan pesan lagi. Karena orang sudah suka dengan rasanya itu ya, teman Pro 2. Lalu dari tahun 2013 sampai saat ini, apakah cuma Kakak Evelyn sendiri yang bikin ini atau diperbantukan sama teman-teman yang lain, Kakak?
1: Kalau waktu 2013 kebetulan belum menikah ya, Kakak. Itu saya sendiri. Sekarang yang bantu suami sih, Kak.
0: Ini kerja sama yang baik, teman Produe FM Ende ya. Jadi ada suaminya Kakak Evelyn juga yang turut membantu, bekerja sama juga untuk bisa ini ya, bikin kue cucur the best nih, teman Produe FM Ende. Berarti tantangan yang Kakak Evelyn hadapi ya, dari tahun 2013 sampai saat ini, yang mungkin Kakak Evelyn pernah hadapi atau mungkin yang masih sering Kakak Evelyn hadapi itu apa nih dari usaha kue cucur, Kakak? Silakan.
1: Kalau dari usaha kue cucur, Lebih kepada produksi sih kak. Terkadang yang itu tadi kakak bilang, saat kita sudah selesai jual, sudah close order, ternyata masih datang lagi pelanggan, pembeli atau kakak. Kalau sempat saya buat lagi dan saya jual lagi, itu saya terima kak. Tapi kalau memang tidak sempat saya buat, terpaksa saya close order, saya takut mengecewakan pelanggan.
0: Itu poinnya, betul. Apalagi kalau misalnya pelanggan yang sudah setia, terus tiba-tiba, oh kayaknya jadi bahan habis, pasti
1: iya, kesian,
0: ada kecewa juga teman produk. Gitu. Betul ya, itu menjadi tantangan juga ya, bagi kakak Evelyn dan segala macamnya. Dan apakah mungkin selama dari tahun 2013 sampai saat ini, apakah pernah mengalami kerugian atau seperti apa dari kakak Evelyn?
1: Kalau kerugian sih kak belum pernah sih kak, karena puji Tuhannya, karena memang saya sistemnya PO ya kak, jadi kita bisa mengira-ngira berapa jumlah yang harus kita kerjakan gitu sih kak.
0: Oke. Dan apakah menurut kakak Evelyn peluang untuk perjualbelikan kue cucur ini masih ada peluangkah untuk kuliner lokal bagi kuliner-kuliner mungkin bisa menjadi saingannya bagi kuliner nasional atau kuliner internasional nih kakak?
1: Ada sih kakak ya, kalau menurut saya kebetulan kue cucur saya ini nih, kalau ada yang dari luar, dari tempat jauh mungkin yang di luar ND, memesan saya kirim kak untuk mereka. Sempat ke Bali, ke Jogja juga sempat kak ini.
0: Berarti memang orang kalau sudah suka mah kemana ke daerah pun pasti akan kirim kakak Evelyn ya. Dan menurut kakak Evelyn sendiri tuh sejauh ini tuh yang paling berpengaruh terhadap usaha kayak Evelyn itu lewat mana nih kak? Apakah lewat peran media sosial atau dari mulut ke mulut atau seperti apa?
1: Pastinya media sosial sih kak.
0: Menurut kakak. Berarti yang paling kakak Evelyn promosikan itu lewat Facebook atau Instagram atau bagaimana?
1: Lewat Facebook kak. Okay. Kita masuk di wadah yang namanya Indie Market gitu kak. Itu kan tempat jualnya. Kalau dibilang itu juga untuk UMKM ya kak, di sana bisa semua kita produk kita jual barang-barang yang kita ya. Banyak orang yang mengenal cucur Salomita ini ya dari itu Facebook kak.
0: Oke. Apakah kakak Evelyn tuh pernah menerima pesanan yang begitu besar gitu, mungkin volume besar gitu kakak, yang kakak sampai kewalahan handle-nya atau gimana kakak?
1: Pernah sih kakak, itu sekitar 700 sampai 1000 sampai 1000 biji
0: itu cucur. Itu bagaimana tuh kakak Evelyn bisa handle itu sampai ratusan sampai ribuan, itu bagaimana bisa handle tuh? Itu seharian kakak Evelyn siapkan itu seperti apa?
1: Biasanya tuh kakak tergantung kita kasih waktu ya kak, kapan pesan gitu. Biasanya saya mentok 2 hari ya kak. Kue cucur ini kebetulan bisa bertahan sampai 3-4 hari kak. Jadi kalau skalanya banyak saya cicil biasanya kak. Gitu kak.
0: Oke. Tapi sanggup ya kak kalau misalnya ada pada pemesanan skala besar kayak tadi yang sampai ribuan nih teman Pro 2 FM Indi. Dan biasanya ini pernah terima komplain mungkin kak dari makanannya atau mungkin keterlambatan waktu pengantaran atau seperti apa?
1: Oh, kalau komplain pasti kak dari pengantaran sih kak. Gitu kak. Jadi kan kita tidak bisa ready satu kali banyak ya kakak langsung. Saya maunya tuh begitu goreng, panas, kita antar ke pelanggan. Jadi mereka makan tuh posisinya panas kan enak kan kakak?
0: Segar-segar, lagi segar ya. Apalagi ngeteh, ngopi, pas ya teman Pro 2 FM Indi. Ini kuliner lokal yang harus kita banggakan teman Pro 2 FM Indi ya. Berarti dia bahan utama ku jujur tuh apa nih kakak semuanya? Bahan utama?
1: Bahan utamanya itu gula, tepung terigu, tepung beras, sama gula sabu kak.
0: Oke. Iya. Tapi itu bahan-bahannya yang belum yang buat belum tentu sama teman Pro 2 FM Indi ya. Dan berarti dalam seharian ini kita omong skala seharian kak ya. Kalau dalam skala harian itu tuh kira-kira berapa rata-rata produksinya kue cucur buatan kakak yang bisa diperjualbelikan untuk hari ini?
1: Bisa sampai 300 biji kak sehari.
0: Oke. Jadi sudah berarti kakak Evelyn sudah punya target masing-masing karena mungkin itu yang alurnya setiap hari seperti itu mungkin ya, kakak Evelyn ya.
1: Iya.
0: Lalu biasanya yang paling harus dimiliki oleh siapapun yang ingin berusaha untuk mempunyai usaha seperti kue cucur ini tuh apa nih yang harus dimiliki untuk keterampilannya nih kakak? Bikin kue cucur harus apa dulu yang dimiliki?
1: Kesabaran sih kak ya. Untuk kita yang pembuat ya kak. Harus sabar sih buat ini kak kue cucurnya. Karena itu tadi, kalau saat kita salah itu kuenya tidak jadi kak. Jadi kalau saat mungkin kelebihan gula seperti saya bilang tadi, kue cucurnya tidak jadi. Jadi harus kesabaran. Dengan pemilihan bahan sih kakak.
0: Jadi tidak sembarang teman Pro 2 FM ini ya, karena mungkin ini terlihatnya gampang untuk dibikin tapi tidak semudah itu ya. Karena dia berbentuk tuh teman Pro 2 FM yang bisa dilihat ya. Dan tadi kakak juga sempat singgung soal kue tar. Kakak juga bisa buka open order kue tar. Nah kue tar itu kue tar yang biasa atau kue tar jenis-jenis tertentu gitu kakak?
1: Kue tar jadul sama sesekali menerima orderan kue ulta ya kak.
0: Oh.
1: Tapi skala kecil saja.
0: Kue ulta juga bisa kakak Evelyn bikin ya. Oke oke. Berarti kalau misalnya kue tar itu juga, kue tar itu tuh sejauh ini kakak Evelyn itu bisa bisa terima sampai berapa orderan tuh kakak sejauh ini?
1: Kalau itu tergantung pesanan sih kak. Saya lebih fokus ke kue cucur. Kue tar itu paling memang kalau ada datang pemesanan baru saya kerjakan seperti
0: oke,
1: itu sih
0: kalau,
1: kak.
0: Kalau ulang tahun pasti bisa kakak terima.
1: Iya,
0: wah,
1: bisa.
0: Kayaknya bisa nih kalau kita mau ke ulang tahun ya langsung chat kakak Elvin biar bikin teman Pro 2 FMND. Lalu dari tahun 2013 sampai saat ini nih kakak, suka duka yang kakak alami apa saja nih dalam berwirausaha kakak? Suka dukanya?
1: Suka dukanya kak. Kalau sukanya sih paling kita bangga karena hasil kue kita diterima oleh masyarakat ya kak. Kalau dukanya sejauh ini belum ada ya kak, kalau dukanya paling itu menerima komplainan kalau terlambat dalam pengantaran sih kak.
0: Jadi selalu bahagia karena berkat Tuhan luar biasa teman Pro 2 FMND. Apakah mungkin sekarang mungkin kakak Evelyn punya rencana untuk bikin kuliner apa gitu selain cucur ataupun kue tar, mungkin yang menjadi impian kakak Evelyn dari dulu kayaknya belum kesampaian gitu?
1: Iya sebenarnya ada sih kak, saya pengen buka rumah makan kak. Soalnya kan saya suka masak ya
0: kita
1: kak.
0: Kita doakan.
1: Iya. Paling itu sih kak,
0: membuka rumah makan ya. Kita doakan agar bisa tercapai impiannya kakak Evelyn, karena tidak ada mustahil teman produk ya kalau kita betul-betul niat untuk belajar dan juga mencoba ya. Dan biasanya tuh kalau karena suami yang bantu kakak masak.

0: Jadi selalu ada kan Kak.
1: Wih, berarti harus kerja keras. Banyak bersabar teman Pro 2 FM ini. Berarti kalau seputaran kota ini Kak, Kakak pernah antar sampai yang sejauh mana nih?
0: Kalau di ND
1: seputaran yang paling jauh mungkin kayak pernah Kakak antar.
0: Pernah sampai ke Endona, terus Pelabuhan Ipi, mm-hmm. itu sih Kak. Terus di ujung aspal, di Tanjung.
1: Sampai ke bawah sekali ya. Tapi yang namanya rezeki tidak bisa ditolak teman Prodi FM ya. Dan Kakak Evelyn dan suami juga kerja keras nih teman Prodi untuk bisa mengantar dan juga tidak sampai mengecewakan pelanggan yang sudah setia memesan kue cucur Shalomita nih teman Prodi FM. Dari tahun 2013 sampai tahun 2006 itu bukan hal yang cepat ya, itu waktu yang sangat lama untuk Kakak Evelyn bisa konsisten ya di sini ya teman Pro 2, konsisten di sini. Yang mungkin bisa kita angkat di sini adalah konsistensi ini, konsistensi dari Kakak Evelyn dari masa SMA sampai saat ini setia untuk membuat kue cucur dan makin dikenal oleh banyak orang teman Pro 2 FM ini ya. Lalu mungkin terakhir nih Kakak Evelyn, apa harapan dan rencana besar Kakak Evelyn ke depannya untuk bisa mengembangkan usaha kue cucur dan juga pesan-pesan buat anak muda, silakan Kak.
0: Oke, untuk harapannya semoga kue cucur ini selalu bisa diterima oleh masyarakat dan mungkin bisa membuka toko sendiri ya untuk kue cucur. Dan untuk masyarakat, terkhusus untuk anak muda, jangan pernah takut untuk memulai usaha, terutama dari usaha yang kecil. Kalau kita konsisten, pasti kita bisa membuat usaha yang besar itu.
1: Mantap Kakak Evelyn, ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih malu-malu karena takut rugi. Orang kalau misalnya mau takut rugi pasti sampai kapanpun tidak akan bisa bikin sebuah usaha teman produk MB. Bisa diperhatikan Kakak Evelyn yang sudah banyak kasih kita obrolan insight di siang hari ini teman produk 2, itu bisa menjadi salah satu motivasi buat kalian agar kalau mau punya usaha, jangan pernah takut teman Prodi untuk mulai dari nol teman Prodi 2 FM ND. Kita doakan sukses buat Kakak Evelyn dengan kue cucur Shalomita ya. Sukses, makin banyak pesanannya ya. Makin laku keras ya, punya rumah makan sendiri karena tidak ada musuh teman Prodi 2 FM ND. Karena bisa dilihat ya sampai sekarang Kakak Evelyn masih terus eksis karena konsistensi yang ia miliki teman Prodi 2 FM ND. Terima kasih banyak buat Kakak Evelyn yang sudah hadir di studio Prodi 2 FM ND walaupun singkat tapi menarik ya dan inspiratif obrolan kita di siang hari ini ya. Dan have fun terus di siang hari ini teman berdua karena John masih terus temani kamu di Santai Siang kali ini.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras.

0: Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
1: Hey teman Pro2 FMND, saatnya kita masuk ke aksi ya, musik akselerasi kreatif untuk siang hari ini. Dan di edisi kali ini, Jawa menghadirkan lagu dari Tropical Forest dengan judulnya Mikroplastik. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talon Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya, teman Pro2 ya. So this is di aksi siang hari ini, Mikroplastik dengan Tropical Forest.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu. Terbaik.

teman Pro 2 FMND. Saatnya kita masuk ke informasi dari dunia olahraga. Ini ada kabar dari Bogor Hornbills yang kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL GoPay 2026. Ini setelah klub itu sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 Minggu 21 Juni 2026 ya. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 8-3-6-3 sehingga skor di final antara kedua tim dengan sistem the best of 5 itu kini menjadi imbang 1-1 teman Pro 2. Sebelumnya pada game pertama final IBL tahun 2026, Pelita Jaya unggul dengan skor 90-87 melalui babak overtime. Dan dengan demikian, ini menjadi catatan sejarah berikutnya bagi Hornbills setelah lolos untuk pertama kalinya ke babak final IBL. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingannya. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainannya ya. Dan klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover di babak pertama. Situasi ini membuat Hornbills bisa membangun keunggulan hingga 19 poin teman Pro 2. Dan selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak tahun 2022. Di 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita, teman Pro 2. Kini Hornbills dapat menjamu lawannya di 2 game final selanjutnya tanpa tangan hampa.

Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru. Pro 2 FM.

Sama Roda FM, kita masih dengan informasi dari dunia olahraga. Dan berikut teman Pro 2, ada kabar dari Elite Pro Academy yang kini diarahkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi. Kompetisi usia muda ini juga didorong menjadi bagian pembentukan pemain tim nasional ya. Direktur Teknik I-League Asep Saputra mengatakan perubahan itu telah berjalan bertahap, fokus utamanya adalah memperkuat kesinambungan pembinaan pemain. Menurutnya, untuk pembinaan sendiri tidak cukup hanya melihat performa individu, dibutuhkan juga ruang agar pemain dapat berkembang bersama dalam satu sistem. Salah satu pendekatan yang diterapkan melalui pembentukan Garuda United, tim yang dibentuk untuk menjadi ruang pengembangan pemain kelompok usia muda. Asep menjelaskan, Garuda United berasal dari kelompok usia 16-17 tahun, diberikan kesempatan pada kelompok usia yang lebih tinggi, teman Pro 2 FMND. Asep juga menyebut pelatih tim senior juga menunjukkan komitmen terhadap pemain muda. Kesempatan bermain dinilai menjadi bagian penting untuk pembinaannya. Menurut Asep, untuk pembinaan usia muda harus menghasilkan peluang nyata menuju level senior. Karena itu EPA kini diarahkan menjadi bagian pembangunan timnas.

saatnya informasi dan tips. Tahukah kamu bencana yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi? Jika belum tahu, cus dengar intips kali ini. Banyak bencana alam yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi, antara lain kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, longsor, kualitas udara buruk, dan berbagai bencana lainnya. Tips buat kamu agar lebih waspada adalah dengan mengecek lingkungan di sekitar kamu. Yang pertama, pastikan talang air bersih dan lancar. 2. Pastikan atap tidak bocor. 3. Periksa kondisi pintu rumah dan perbaiki jalan rusak. 4. Periksa jendela dan pastikan tidak rusak dan juga retak. 5. Perhatikan lingkungan sekitar, pantau kondisi pohon, tiang listrik dan juga reklame. 6. Cari tahu tentang potensi bencana di lingkungan sekitar. 7. Ikuti laporan cuaca terkini. 8. Siapkan perlengkapan darurat. 9. Cari tahu langkah tanggap bencana. Itulah tips dan juga informasi waspada bencana hidrometeorologi. Kita jaga bumi, bumi jaga kita.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, masih informasi dari dunia olahraga. Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini di MotoGP Ceko 2026 Minggu 21 Juni. Pembalap Ducati itu berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Aig Ogura hingga finish, teman Pro 2. Bagnaia merebut pimpinan lomba dari pole sitter Aig Ogura sejak lap pembuka di sirkuit Borneo. Marquez kemudian membayangi rekan setimnya sepanjang fase awal balapan 21 putaran tersebut ya. Pembalap Spanyol itu akhirnya merebut posisi terdepan setelah menyalip Bagnaia saat balapan tersisa 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para pesaingnya. Sementara itu, Bagnaia mulai mendapatkan tekanan dari Ogura dalam perebutan posisi kedua. Ogura berhasil melewati Bagnaia dan mengejar Marquez hingga lap terakhir, teman Pro 2. Meski demikian, BSK masih memimpin klasemen dengan selisih 8 poin dari Martin di peringkat kedua. Sementara Marquez naik ke posisi keempat dan kini hanya berjarak 40 poin dari BSK, teman Pro 2.

kipas. Ginkgo memiliki buah yang dapat dimakan, daunnya pun sering dimanfaatkan dalam berbagai jenis pengobatan. Tapi yang paling mengagumkan adalah karena kemampuannya bertahan hidup dan mampu berusia sampai 3.000 tahun. Di Jepang, ketika terjadi ledakan bom Hiroshima yang menewaskan sekitar 100.000 orang, ada 6 pohon ginkgo yang berhasil selamat ketika pohon-pohon di sekitarnya mati, karena pohon tadi mampu bertahan dan masih terus hidup sampai hari ini. Mereka kemudian dijuluki Hibaku Jumoku atau pohon-pohon yang selamat dari ledakan, dan menjadi simbol yang mengingatkan orang-orang tentang arti dari kebangkitan dan harapan.

Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Tim Kuda Hitam di Grup A Tanjung Verde terus menuliskan dongeng indah di Piala Dunia 2026 ya. Setelah sebelumnya timnas Spanyol frustasi, kali ini Uruguay hanya bisa gigit jari. Gimana tidak, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 di Miami Stadium Senin 22 Juni 2026. Ini merupakan kejutan kedua skuad Tubaros Azuis setelah sebelumnya mampu mencuri satu poin dari tim favorit Spanyol. Dikutip dari Associated Press, hasil itu membuka peluang besar bagi Tanjung Verde untuk melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim berstatus sebutan Piala Dunia itu kini menjadi salah satu kisah paling menarik dalam turnamen yang digelar di Amerika Utara. Dan Fernando Muslera yang menjaga gawang Uruguay menjalani penampilan ke-18 sepanjang karirnya di Piala Dunia. Kiper veteran itu genap berusia 50 tahun pada 16 Juni lalu, teman Pro 2. Dengan tambahan 1 poin, Tanjung Verde menjaga peluang untuk menciptakan sensasi yang lebih besar. Jika mampu meraih hasil positif pada laga terakhir fase grup, mereka berpeluang menorehkan sejarah dengan lolos ke babak 32 besar, teman Pro 2.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Iya, teman Pro 2 FM ini saatnya kita masuk informasi dari dunia entertainment ya. Kali ini teman Pro 2 ada informasi dari Kim Moo Yul yang diincar membintangi drama medis terbaru setelah sukses memikat penonton global melalui Teach You a Lesson. Drama bertajuk First Doctor itu nantinya diarahkan saudara Hong Jo Chan sehingga bisa menjadi momen reuni dengan Kim Yo Jul setelah Juvenile Justice dan Teach You a Lesson. Drama itu akan dibuat berdasarkan naskah garapan Kim Min Suk yang sebelumnya menuliskan skenario untuk Juvenile Justice. First Doctor merupakan drama medis humanis yang menceritakan kehidupan Hugh Ji Wan, dokter berdedikasi yang kembali dengan penuh kemenangan ke Departemen Pediatri Universitas Yunhee di daerah pedesaan teman Pro 2. Departemen bedah anak itu hampir tutup karena penurunan jumlah pasien dan krisis manajemen ya. Hugh Ji Wan kembali ke tempat yang ia tinggalkan secara tidak sukarela karena insiden selama masa residensi teman Pro 2. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal tayang drama ini, tapi First Doctor ditargetkan mulai syuting di paruh kedua 2026.

WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting adalah maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Lantas, apa hubungan antara stunting dan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan sangat berisiko terkena stunting. Memang pada dasarnya tidak ada patokan khusus usia terbaik kehamilan. Namun, seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. Resiko gangguan kehamilan seperti pembukaan jalan lahir yang lambat hingga resiko bayi cacat pada wanita usia 21 sampai 35 tahun juga sangatlah kecil. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk menikah. Kan sudah ada hukumannya juga. Kalau usia laki-laki dan perempuan harus minimal 19 tahun untuk menikah. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan kamu untuk menikah.

2 FM ND ya. Masih dengan informasi-informasi menarik di dunia entertainment ya. Kali ini informasi teman Pro 2, Jin Ki Joo merespon kritik penonton soal penampilannya dalam Teach Your Lesson. Dalam drama itu yang memerankan Im Han Rim, mantan agen militer yang kerap berteriak kencang dengan nada tinggi saat menghadapi para perundung ya. Gaya bicara yang meledak-ledak itu menuai reaksi beragam dari publik karena berbeda dengan Lim Han Lim, karakter di Get School yang menjadi webtoon originalnya ya. Sebagian menyambut baik, tapi namun sebagian lainnya menilai aktingnya terlalu komikal sehingga sulit dinikmati secara serius. Meski merespon santai kritik yang diberikan penonton, sang aktris tidak menyadari bahwa kritik itu tetap mengaruhi perasaannya secara pribadi. Ia mengakui bahwa orang-orang terdekat yang mengenal karakternya dengan baik sering menyebut dirinya memiliki hati yang rapuh layaknya kaca teman Bro 2. Jin Ki Joo menjelaskan bahwa perubahan dan nada suara Im Han Rim yang drastis terinspirasi dari para tentara yang nyata yang ia amati dalam rupa-rupa acara ragam dan dokumenter ya. Ide pembawaan karakter ini pertama kali diusulkan oleh aktor senior Lee Sung Min saat sesi pembacaan naskah awal sebelum akhirnya disetujui seluruh tim karena dinilai memberikan kesan segar. Di sisi lain, serial proyek ini sempat memicu kontroversi terkait materi asli webtoonnya, meski sutradara Hong Jo-chan telah menyiasatinya dengan membuang rupa-rupa alur cerita yang sempat dikritik rasis dan juga seksis teman Pro 2 FM ND.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro 2 ND. Facebook Pro 2 ND.

teman Pro 2 FMND ya, masih di dunia entertainment. Cortis tidak hanya mengguncang panggung Elobank Festival 2026 tempat penampilan musiknya. Boy group asal Korea Selatan itu juga mencuri perhatian saat mencoba sejumlah istilah viral di Indonesia di hadapan para core ya. Kemudian itu terjadi dalam sesi bersama Indra Herlambang di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Martin, Songyeon, Kyunho, Juhon, dan James diminta merespons sejumlah kalimat dengan kata-kata yang belakangan populer di media sosial Indonesia. Dalam sesi itu, Indra lebih dulu memberikan sejumlah kalimat dalam bahasa Inggris untuk direspon para member Cortis dengan istilah viral Indonesia, teman Pro 2 ya. Kini bahkan sempat bergaya seperti sedang minum dari cangkir tersebut di tengah sesi, membuat suasana Indonesia Arena semakin riuh. Setelah sesi permainan, Cortis mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Mereka sempat kembali ke belakang panggung sebelum melanjutkan penampilan dengan membawakan fashion dan yang

Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu, akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.

Halo teman berdua, saudara John teman kamu semua di Santai Siang kali ini edisi Senin 22 Juni 2026 ya. Have fun buat semuanya teman berdua. Semangat sore di Senin kali ini akan ada Irin dan juga Dodi yang temani sore ceria kali ini dari jam 7 malam nanti. John pamit dari kalian semuanya, terima kasih banyak. Selamat berhari Senin, happy Monday dan salam Pro 2 FM Indonesia.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.

0: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Info Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2006 pun kalian berada, dan senang sekali teman Pro 2 kita awali sore ceria dengan info Pro 2. Info kali ini teman Pro 2 Dodi kutipnya dari laman resmi kami rri.co.id, info produksi dari RRIND. Info pertama teman Pro 2, 10 atlet Lemkari Kodim 1630 Manggarai Barat siap berlaga di Kejurda, Nusa Tenggara Timur. Teman Pro 2, Ketua Pembina Lemkari Kodim 1630 Manggarai Barat, Letkol Infantri Budiman Manurung, SEMIP, secara resmi melepas keberangkatan 10 atlet karate Lemkamri Kodim 1630 Manggarai Barat yang akan mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Lemkari Nusa Tenggara Timur tahun 2026 di Kota Kupang pada Jumat 19 Juni 2026. Next informasi teman Pro 2, Dana Desa 2026 salur lebih cepat di Manggarai Raya dan Ngada. Teman Pro 2, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Ruteng mencatat progres signifikan dalam penyaluran dana desa reguler tahap 1 tahun anggaran 2026 di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada. Realisasi penyaluran tahun ini dilaporkan berjalan jauh lebih cepat dan responsif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 sore ceria teman Pro 2, Jumbara PMR Zona 4 NTT resmi dibuka di Manggarai Timur. Teman Pro 2, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas secara resmi membuka kegiatan Jumpa Bakti dan Gembira Jumbara Palang Merah Remaja PMR Zona 4 PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di SMA N 3 Borong, Jawang, Desa Golokantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada 17 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 19 Juni 2026 tersebut diikuti oleh 164 peserta dari 4 kabupaten yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di sore ceria. Selengkapnya kalian bisa peroleh di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Dodi Riti, teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Hello, hello, hello, hello. Hello, hello. Ya, teman Pro 2 bareng Jaodo Diriti, teman Pro 2 di Sore Ceria. Tapi saya tidak sendirian ya. Kalau tadi kalian mendengarkan hanya suara saya di Info Pro 2, tapi kali ini ada Nona yang baju apa? Lagu ini kan ada Nona baju merah. Tapi kali ini dia datang dengan berbaju apa?
1: Biru lagi, hijau.
0: Hijau ya, kamu ya sore-sore menghijaukan sore hari ini.
1: Iya, saya membuat mata kalian yang ada di dalam studio jadi segar gitu kan. Apalagi babang kita yang ada di sana, dari jam berapa dia stay?
0: Dari jam 5 pagi.
1: Oh ya? Benar. Tidaklah. Dia dari jam 12.
0: Oke. Baju kamu mencerahkan ya. Betul. Menyegarkan sore hari ini. Yes. Tapi semoga kesegaran itu sampai pada telinganya teman Pro 2.
1: Amin. Harapannya kan selalu begitu, Dodot.
0: Karena memang kita ini ya semua teman Pro 2 mereka ya. Teman terbaik. Oke, kita di Florestation ya. Kita punya informasi-informasi seputar Flores. Betul. Ini produksi dari RRIND, teman Pro 2 info-infonya. Kalian kalau mau kepo-kepo ya terkait info trending yang diproduksi oleh RRIND, boleh kalian langsung cus kunjungi laman resmi di rri.co.id, teman Pro 2.
1: Ada informasi apa saja yang mau kita hadirkan special for you?
0: Kamu pengen tahu ya?
1: Betul, okay. Jangan kemana-mana.
0: Tetap
1: stay. Sore Ceria.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sore Ceria.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng kami di sore ceria. Cerianya sama Pro 2 nih, teman Pro 2. Yes. Kita punya informasi apa nih di Flores Season kali ini?
1: Flores Season kali ini, teman Pro 2, kita punya
0: informasi. Ada informasi nih. Apa tuh? Trinitas ya. Ini cegah kecelakaan laut. Dan Lana Labuan Bajo sidak kapal wisata.
1: Ini memang harus.
0: Setiap tahun kan kalau tidak salah ya, selalu ada informasi kecelakaan kapal wisata, kapal pesiar di Labuan Bajo. Waktu itu ada yang dari Brasil ya, atau dari Jerman.
1: Iya.
0: Satu keluarga itu.
1: Betul.
0: Yang anak dan bapaknya pelatih tidak selamat.
1: Sepak bola itu kan.
0: Sepak bola di sepak bola wanita ya dia.
1: Betul.
0: Pelatihnya itu sempat kecelakaan, terus beberapa tahun-tahun yang sebelumnya juga sering kali terjadi kecelakaan di laut nih, kecelakaan kapal. Nah, ini cegah kecelakaan laut dan Lanal Labuan Bajo sidak kapal wisata, teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Aan Harminanto PSC ini melaksanakan inspeksi mendadak sidak ya terhadap sejumlah kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 22 Juni 2026. Dan ini bagus ya, Trinitas. Betul. Karena supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan laut.
1: Langkah-langkah dan upaya-upaya yang baik seperti ini tuh harus selalu kita dukung, teman Pro 2. Jadi kalau kemana-mana kan kita juga merasa aman.
0: Oke. Okay. Ya, jangan apa kasus-kasus seperti ini semoga jangan terulang kembali.
1: Betul.
0: Jangan dulu ada masalah baru langsung responnya seperti ini nih.
1: Sebaiknya sebelum ada masalah harus di cegah terlebih dahulu, teman Pro.
0: Nah, tentunya ini kegiatan ini dilakukan untuk mendukung sebagai upaya meningkatnya keselamatan pelayaran, sekaligus juga ini mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Betul sekali, teman Pro 2. Kalau pariwisatanya sudah bagus, super prioritas, super premium, siapa sih yang tidak tahu Labuan Bajo? Nah,
1: siapa?
0: Tidak ada ya. Mungkin bayi kali. Tapi kalau bayi itu tumbuh besar, nanti pasti dia tahu Labuan Bajo. Dan okay. Supaya wisatawan lokal mancanegara datang, mereka itu butuh yang namanya keselamatan Sabta Pesona Wisata, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, tamah, kenal.
1: Nah, itu yang diharapkan, teman Bro 2. Kita mengunjungi tempat-tempat wisata tuh tujuannya itu kan ada yang buat healing,
0: nyaman ya,
1: kan? Mencari ketenangan, mencari kenyamanan. Terus kalau kita datang ke tempat wisata yang kita dapatkan ternyata zonk ya, kan pulang ceritanya pasti beda.
0: Tidak membawa kenangan yang
1: betul.
0: Baik. Seperti satu sunnah yang terakhir adalah unsur kenangan, Bro 2. Nah, ini dalam pemeriksaan tersebut tim dari Lanal Labuan Bajo mengecek berbagai aspek penting mulai dari kelengkapan manifest penumpang, ada juga dokumen kapal, alat keselamatan pelayaran hingga legalitas pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Wow, kelengkapan itu penting ya. Siapa tahu ada yang kurang. Kalau kurang itu harus dibereskan gitu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Hey teman Pro 2, kembali lagi kita masih di Floresation. Dan kali ini ada informasi yang juga menarik nih teman Pro 2 dari informasi sebelumnya. Lagi-lagi masih sama, hanya dari rri.co.id.
1: Betul sekali teman Pro 2. Nah informasinya apa nih?
0: Nah informasinya nih teman Pro 2, ada Balai POM yang mengedukasi keamanan obat dan makanan di sekolah.
1: Wow, ini bentuk respon ya, kepedulian dari Balai POM terhadap apa makanan gitu ya.
0: Iya.
1: Dan makanan yang ada di sekolah nih supaya tetap aman, tetap
0: betul
1: sehat gitu.
0: Betul sekali ya. Jadi Balai POM ND ini mereka memperluas edukasi keamanan obat dan makanan melalui komunitas sekolah. Dan dilakukan melalui kegiatan TBAM School Collapse yang melibatkan pelajar dari sejumlah SMP ternyata yang adanya di Kabupaten ND. Jadi menghadirkan Kepala Balai POM di ND, Eko Agus Budi Darmawan sebagai narasumber. Dan materi yang disampaikan ini mencakup pengenalan BPOM, tugas fungsi lembaga, serta pentingnya keamanan obat dan juga makanan. Dan ini dilakukan melalui metode yang interaktif dan inspiratif. Jadi selain dengar materi Aman Pro 2, peserta juga dilibatkan dalam simulasi dan permainan edukatif. Dan Balai POM ND sendiri tuh menilai kalau sekolah itu merupakan salah satu lingkungan yang paling strategis untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini. Dan pengetahuan yang diperoleh siswa itu diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Apalagi kan kalau kita nih kesehariannya itu dekat sekali kan teman Pro 2 dengan yang namanya obat,
1: makanan.
0: Makanan sekarang itu kan oh my god teman Pro 2, banyak sekali ya yang terbaru yang mulai bermunculan, apalagi dengan adanya sosial media FYP, banyak kemudian selebgram atau TikTokers teman Pro 2 yang itulah ya.
1: Tapi yang menjadi pertanyaan nih dengan hadirnya dengan banyaknya makanan yang hadir gitu ya, yang ada saat ini, yang jadi pertanyaan kita, apakah sudah berlabel BPOM?
0: Nah itu dia teman Pro 2.
1: Karena kalau sudah BPOM itu berarti aman gitu. Salah satu unsur yang paling penting ya teman Pro 2.
0: Kita tahu itu layak buat dikonsumsi teman Pro 2. Begitupun dengan obat-obatan. Jadi hati-hati ya teman Pro 2 untuk membeli produk obat-obatan ataupun produk makanan yang beredar, apalagi sekarang dengan adanya sosial media mudah untuk kita mendapatkan produk obat-obatan dan makanan dari manapun. Tapi kita harus tetap pastikan bahwa itu sudah
1: aman atau
0: aman.
1: Tidak. Tapi ini juga ya sempat beredar, jangan sampai produk-produk itu tuh mereka hanya membawa nama Balai POM ya, BPOM, lalu tempel di produk-produk itu.
0: Nah
1: waktu itu sempat di mereka hadir di RRI sempat kasih edukasi.
0: Betul.
1: Yang namanya cek klik.
0: Yes.
1: Ya. Jadi tinggal kamu scan barcode-nya situ, cek langsung itu terdaftar ada di dalam.
0: Betul.
1: Tidak? Karena banyak sekali produk yang mengatasnamakan BPOM bahwa sudah ini sudah berlabel BPOM jadi aman. Kita harus cek lagi dulu gitu.
0: Yes, nah makanya sekarang kan mereka menyiapkan ada aplikasinya tuh teman Pro 2, ceklik itu kan. Jadi kamu bisa cek ke sana kalau produk ataupun makanan itu
1: benar-benar
0: terdaftar di BPOM teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.

0: Oke, teman Pro 2, thank you kalian semua yang sudah dengerin kita di Flores Season ya.
1: Ya, itu dia informasi
0: nih ya.
1: Betul.
0: Silakan kalian cek-cek sendiri nih, cek-cek sendiri di rri.co.id, info produksi dari RRI ini, teman-teman.
1: Dan jangan lupa juga buat share informasinya ya, biar makin banyak lagi anak-anak muda yang mau baca informasi-informasi kita di rri.co.id. Dan setelah ini, kalian mau tahu apa? Kita akan ajak kamu buat ngobrol-ngobrol seru-seruan di Genpres Generasi Prestasi. Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
2: Forest Session, sampai bertemu lagi.

FM. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 yang masih dengerin kita di Sore Ceria. Tentunya cerianya bersama Pro 2, teman Pro 2 ya. Dan sesaat lagi nanti di jam 4:30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol nih, bincang-bincang dengan teman-teman dari SMA Negeri 1 ND, Semansa ND. Dan tentunya mereka ini punya prestasi yang gemilang, teman Pro 2. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa ikuti keseruan cerita mereka di Genpres Generasi Prestasi sesaat lagi ya, tepat di jam 4:30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Sore Ceria Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Kita dengarkan Via Valen dengan Meraih Bintang.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2 masih bareng Sado Diri tidak.
1: Saya Trinitas. Kita bersama sore hari ini di Genpres Generasi Prestasi. Jadi buat kamu semua yang mau bergabung bersama kami sore hari ini, boleh, caranya kemana Dot?
0: Kesini aja.
1: Oke deh, boleh lah.
0: Teman Pro 2, silakan kalian ya yang dengerin kita, jangan lupa pantau di kanal YouTube RRI ND karena sudah ada tayang di sana nih Genpres Generasi Prestasi selama 3 jam ke depan hingga di jam berapa nih?
1: Di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga kamu boleh pantau kita melalui aplikasi RRI Digital. Wajib kamu download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.
0: Oke. Silakan tinggalkan pertanyaan melalui komentar di kanal YouTube, dan juga kalian bisa join di line WhatsApp-nya Pro 2 di 082147650422.
1: Silakan tinggalkan pertanyaan kalian atau komentar kalian, apresiasi kalian buat narasumber kita yang kece, yang cantik, yang perfecto sore hari
0: keduanya ini sudah hadir di studionya Pro 2. Langsung saja kita sapa mereka. Halo,
2: hai.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, sore hari ini kita kedatangan dua penari yang hebat. Ada Silvi dan juga ada Amel dari SMA Negeri 1 ND. Dan baru-baru ini nih Dot ya, mereka tuh meraih prestasi
0: Juara 3 ya.
1: Betul, FLS 3N teman Pro 2 ya. Jadi super keren sore hari ini, dan kita mau ajak mereka ngobrol-ngobrol selama 30 menit ke depan.
0: Iya, dengan topik menarik nih teman Pro 2. Betul. Ekspresikan diri, ukir prestasi. Seperti apakah cerita pengalaman prestasi mereka ini juara 3 lomba tari nih teman Pro 2.
1: Tapi kita mau tanya dulu kabar kalian bagaimana?
0: Kabarnya gimana?
2: Baik ya.
0: Yang sebelahnya kabarnya bagaimana?
2: Baik.
0: Kabarnya baik.
1: Silvi, Amel, setelah menang kemarin tidurnya sudah nyenyak?
0: Atau
1: masih terbayang-bayang panggung?
0: Tidak tenang. Terbayang di panggung seperti apa gitu?
2: Ya, karena waktu pas lomba itu gelangnya saya jatuh.
1: Oh my God.
0: Masih kepikiran sampai saat
2: sekarang.
0: Ini?
2: Ya, malu. Kena mental berarti ya.
1: Kalau Amel?
3: Kalau saya sih sudah lalu ya.
0: Oh, lalu.
3: Intinya sudah juara.
0: Oke, juara. Amel boleh dekati lagi dengan mikrofonnya. Nah, ini boleh kalian ceritakan sedikit ya. Sekarang kesibukannya di sekolah tuh seperti apa? Apakah ada kesibukan lain selain di sekolah gitu?
2: Untuk saya ya, kesibukan lain itu seperti olahraga, dan sekarang saya lagi belajar menjahit.
1: Oh my God, jarang-jarang. Berarti cita-citanya mau jadi desainer?
2: Iya.
1: Luar biasa. Tapi olahraga apa?
2: Nge-gym.
1: Nge-gym. Gila, nge-gym. Kamu olahraga apa, Dot? Oh my God.
0: Ini tapi yang menarik tadi dia bilang mau jadi desainer.
1: Desainer, betul.
0: Ini linear sih ya, sejajar sih dengan dia sebagai seorang penari. Nanti buat kostum, jadi buat sendiri. Tidak susah payah untuk bayar orang gitu ya.
1: Kalau Amel kesibukannya apa, Amel?
3: Olahraga juga.
0: Oke.
3: Ada ikut latihan renang, ikut gym juga, sama lari sore.
1: Tapi kok kalian hobi nge-gym ya, anak-anak gini? Padahal Gen Z kan.
0: Iya, zaman sekarang.
1: Iya kan? Iya, oh my God.
0: Zaman sekarang ya, bukan kayak kita-kita
1: zaman
0: gitu.
1: Zaman kita dulu SMA olahraganya apa?
0: Kamu olahraganya apa dulu?
1: Olahraganya jalan ya, dari sekolah sampai ke rumah.
0: Dari jalan baru sampai ke Semansa.
1: Dari tiap hari memang lagi.
0: Olahraga dengan sendirinya.
1: Teman Bro 2. Nah, FLS 2N itu kan ajang besar ya kan? Awalnya bagaimana sampai kalian bisa terpilih atau kepikiran buat ikut ajang ini? Memang hobi menari nya Silvi dan Amel itu dari kecil, atau di sekolah tuh ada yang menemukan gitu, bakat kalian, yang menemukan
0: ada,
1: bakat kalian?
0: Ada seleksi di sekolah kah, atau seperti apa?
2: Dua-duanya. Karena dari kecil memang sudah bakatnya nari. Dan kedua itu dipilih, ibu pilih untuk kami berdua ikut.
0: Langsung dipilih atau seleksi dulu?
2: Ya, ada langsung dipilih karena kebetulan Ibu
0: melihatnya itu ya?
2: Ya, ibu kayak percaya dengan kami berdua karena kami ya bisa dibilang bagus.
0: Oh, mampu ya untuk menari. Ya, punya potensi
2: sudah,
0: gitu.
2: Ya, sudah pernah tampil juga.
1: Oke, bisa. Menarinya memang dari kecil. Suka menarinya memang dari kecil ya. Oke.
0: Lahir langsung menari-nari gitu.
1: Bisa jadi.
0: Ya bisa kan? Ya, kebawa gitu.
1: Iya, bisa jadi dalam perut ibu tuh sudah menari-nari. Sudah menari-nari teman bro dua ya. Tapi pada saat kemarin FLS3N itu konsep tarian yang kalian bawakan itu seperti apa? Maknanya ada tidak di balik tarian itu?
2: Ada.
1: Mm-mm. Apa?
2: Maknanya itu lebih ke kisah hidup remaja zaman dulu. Yang kami ceritakan itu tentang kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Endenya itu Muri Merak Ofai Nua Muri. Jadi ya menceritakan kehidupan sehari-hari para remaja zaman dulu.
0: Oke, jadi Muri Merah ya. Kesehariannya itu seperti apa ya setiap hari para remaja zaman dulu.
1: Oke, silakan Amel.
3: Kami seperti bermain bersama teman gitu, terus menapis beras, memikul baku.
1: Dulu ya.
0: Tapis beras.
1: Remaja dulu tuh tapis beras, pikul sayur.
0: Tapi sekarang
1: ya kan? Sekarang scroll ya, scroll teman bro.
0: Live. Apa yang gini?
1: Velocity.
0: Oh, iya.
1: Velocity ya. Oke.
0: Oke. Ini kita juga pengen tahu nih ketika kalian dipilih oleh guru itu perasaannya seperti apa nih? Mewakili sekolah, mewakili Semansa loh gitu. Amel, perasaan kamu ketika ditunjuk untuk mewakili Semansa di lomba ini?
3: Pertama saya rasa bangga sekali.
0: Bangga.
3: Karena dari sekian banyaknya orang saya yang dipilih dengan teman saya.
0: Kesempatan ya, tidak semua orang
1: betul.
0: Bisa. Oke, dari
1: kemarin lombanya di mana?
0: Lombanya
2: di SMA Negeri 2.
1: SMA Negeri 2. Are, ya. Berarti semua SMA yang ada di Kabupaten Ende ikut dalam kompetisi ini.
2: Iya.
1: Oke. Luar biasa. Tapi kita jujur-jujuran ya. Mereka kan berdua berarti kan kalian. Ada tidak sih momen paling drama selama proses persiapan sampai pada saat kalian tampil misalnya menangis karena koreografinya susah atau kalian pernah
0: berantem
1: saling
0: ya,
1: bertengkar gitu
0: karena,
1: atau kurang sependapat sama pelatihnya?
0: Saya garang ini kok kamu tidak sama, tidak kompak begitu. Coba ceritakan.
2: Kalau nangis atau bertengkar itu tidak, tapi lebih ke susah untuk ragam karena banyak ragam yang sudah kami gunakan di tari-tari sebelumnya. Ya, jadi susah mencari gerakan. Dan musik juga karena musiknya itu kebanyakan dibuat sendiri. Jadi kayak kita buat musik sendiri dengan tariannya sendiri.
1: Berarti tarian itu koreografinya kalian yang menciptakan sendiri
0: dengan guru ya?
2: Iya.
0: Di lombanya kan tari kreasi ya?
2: Iya.
0: Tari kreasinya apa kemarin? Oh, yang tadi.
1: Iya.
0: Rupanya mereka masih fokus
1: kamu
0: ya.
1: Iya.
0: Saya ngetes lagi.
1: Oh, kamu ngetes. Saya kira dianya ini terpukau dengan kalian gitu kan saking. Oh, wow, dua.
0: Padahal masih fokus ya, masih fokus ya.
1: Tapi pas hari kompetisi kemarin tuh melihat saingan kalian pasti keren-keren kan. Apa yang terlintas di pikiran kalian pertama kali sempat menang tidak ya kita?
0: Menang tidak. Mereka ini lebih bagus mungkin ya dari penampilan kan.
1: Membanding-bandingkan.
0: Kita biasa mengikuti lomba ya, biasa lihat, wih dia ini bagus sekali, saya bisa tidak gitu.
1: Membandingkan diri kalian.
0: Perasaan kalian ketika ketemu pesaing-pesaing itu seperti apa?
3: Perasaan kami tuh pertama ya seperti tadi, rasa kayak senang tidak sih. Soalnya kami latihannya kan kemarin cuma 2 hari.
1: Oh my god.
3: Tapi kami tetap meyakinkan diri masing-masing. Setidaknya kami menampilkan yang terbaik lah.
0: Ketika melihat itu rival atau pesaing terberat kalian tuh menurut kalian tuh dari sekolah mana?
2: Dari Syurdik.
0: Syurdik.
2: Karena dari pakaian, gerakan, mereka itu sangat-sangat bagus karena mereka latihannya kan sudah sebulan.
1: Cuma
2: 2 hari. Jadi
1: oke, baik. Setelah kalian melihat hasil nih Dot, ini kan ya, kalian itu latihannya 2 hari, tapi masuk ke juara ketiga.
0: Top 3 gitu.
1: Iya kan, masuk top 3. Pernah dibayangkan tidak sebelumnya?
0: Iya.
2: Tidak sama sekali. Karena
0: berarti kalian kayak kaget gitu.
2: Iya, kaget, terharu, sempat nangis juga.
1: Wow. Jadi dramanya itu menangis. Dramanya, ya.
0: Akhirnya kejawab juga ya. Mereka sempat nangis.
1: Oke, jadi happy ya, terharu, iya. Luar biasa.
0: Nangis sih. sambil lompat-lompat tidak? Kegirangan. Tidak. Hore, juara gitu kan biasa. Sambil nge-gym
1: ya. Oke, kita masih akan kembali teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mau bergabung bersama kami sore hari ini, boleh langsung di 0821476504422.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Oh. Astaga, ganggu orang aja kamu.
6: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
6: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
6: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
6: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
6: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
6: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
7: Sedang mendengarkan Generasi Presiden.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama kami di Sore Ceria Genpres Generasi Prestasi.
1: Kita masih bersama dengan Silvi dan juga Amel. Ini penari-penari hebat dari SMA Negeri 1 ND. Tapi sebagai alumni kita ikut bangga.
0: Kita dua kan alumni Semansa.
1: Iya, agak sombong juga kami, begitu ya.
0: Kamu dulu penari juga?
1: Tidak sih.
0: Kamu sebagai
1: saya,
0: apa?
1: Saya dulu lebih ke ya menari ya.
0: Terus menari untuk
1: menari
0: diri sendiri.
1: Menari vokal grup ya. Waktu itu di zamannya Pak Amatus. Iya, zamannya Pak Amatus. Jadi kita dibawa kemana-mana waktu itu. Kayaknya di zamannya kalian sudah pensiun.
0: Pensiun.
1: Ya, ya. Oke. Okay. Nah, banyak kan anak muda sekarang nih yang pilihnya itu kalau
0: iya,
1: tarian tuh biasanya K-pop,
0: dance ya, modern gitu ya.
1: Dance modern. Tapi kenapa kalian kok bisa jatuh cinta dengan tari-tari tradisional atau tari
0: gitu,
1: kreasi seperti ini? Apa terpaksa karena memang ya kami sudah dipilih?
0: Ada
1: atau memang kalian
0: gitu
1: juga mencintai?
0: Dari hati kalian masing-masing, kenapa mesti tertarik dengan tari tradisional gitu?
2: Kalau untuk saya itu karena memang bakat saya di situ. Dan suka saja menari tradisional, kayak lebih ke suasananya itu terbawa,
0: zaman-zaman
2: dahulu.
0: Suka ya yang tradisional-tradisional.
2: Iya.
0: Jarang loh, ya.
2: Memang.
0: Gen Z itu cinta ke tradisional,
2: iya,
0: biasanya kayak serba-serba modern.
2: Serba modern kayak
0: Velocity, ngedance okay gitu.
1: Tapi kalau mereka cintanya sama ini. Tapi kalau Amel ada alasan tersendiri tidak sih, Mel?
3: Kalau saya sih memang bakat juga. Terus memang mengembangkan di tradisional. Bisa juga menari modern, cuman lebih suka ke tradisional karena mau mengembangkan warisan budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Luar biasa.
0: Mengembangkan
1: keren, ya.
0: Iya. Supaya
1: karena
0: jangan tergerus oleh zaman.
1: Betul.
0: Modernisasi,
1: betul,
0: globalisasi gitu.
1: Kalau kita lihat sekarang nih kan banyak anak muda yang hampir melupakan ya,
0: iya,
1: tarian-tarian
0: gitu ya,
1: atau identitas asal dari daerah kita. Berarti kalian termasuk orang-orang yang hebat ya. Olahraga nge-gym, tariannya tarian tradisional. Keren ya. Tapi kalau okay bicara soal bagaimana kalian memanage waktu, kalian kan sekolah juga, kemudian tadi olahraga iya, aktivitas di luar sekolah, kemudian menari juga iya. Bagaimana cara kalian menghafal rumus matematika di kelas dengan menghafal koreografi, lebih susah mana?
0: Lebih susah mana?
2: Lebih susah hafal rumus.
0: Ada apa dengan rumus matematika?
1: Matematika ya?
0: Dalil Pitagoras ya, limit fungsi, persamaan linear variabel.
1: Berarti lebih mudah buat kalian untuk menghafal koreografi ketimbang ya matematika. Kenapa ya? Matematika
0: seni
1: dari dulu tuh selalu jadi mata pelajaran yang paling ditakuti.
0: Benci.
1: Okay. Kalau saya tidak benci dong, tapi lebih kayak ditakuti gitu pas mau kelas matematika, pas ada ujian atau
0: seram ya,
1: kayak ada
0: seram
1: entahlah. Tapi buat orang yang punya kemampuan,
0: dia suka-suka aja, paling senang
1: sih
0: ya. Pasti di dalam kelas itu pasti 1-2 orang yang, ih,
1: iya,
0: kalau pelajaran matematika dia senang sekali.
1: Kayaknya abang kita yang di sana, Mas Iqbal, jago dia.
0: Jago dia.
1: Iya,
0: kalau kita
1: dari auranya.
0: Kalau
1: kita ketahuan.
0: Ya, sejarah, ilmu sosial ya.
1: Pernah okay tidak sih dapat kayak komentar-komentar miring dari teman-teman yang seangkatan kalian? Hah, kok hari begini masih menari tarian daerah?
0: Tradisional,
1: ada tidak sih?
0: Kayak ya, kurang gaul
1: ya,
0: gitu ya?
1: Ada.
0: Tidak ada?
2: Teman-teman
0: ya,
2: mendukung.
1: Oh,
0: berarti okay bagus ya anak-anak zaman sekarang mendukung teman-teman yang mau apa ya, yeah, cinta budaya, budaya tradisional kita.
1: Ikut bangga juga kan, yeah, ya kan teman-teman. Pasti respon mereka pada saat itu pas kalian keluar sebagai juara ketiga.
2: Senang, bangga.
0: Oh, semua. Pasti heboh ya, teriak dengar pengumuman.
2: Kita juga tahu latihannya cuma 2 hari, kan bisa juara 3.
0: Menampilkan terbaik juara 3.
1: Oke, okay, memang
0: dari pihak sekolah supportnya seperti apa? Terus teman-teman tadi kan sudah, terus
1: betul,
0: dari keluarga, bapak mama seperti apa?
1: Apresiasi yang diberikan buat kalian.
0: Apa?
2: Kalau dari orang tua itu tetap memberi semangat dan waktu itu pas waktu menang mama kasih uang.
0: Mama kasih uang. Makan bakso, makan bakso atau apa?
1: Seblak. Jangan kamu tanya bakso ke mereka, tanya ke mereka seblak, basreng.
0: Basreng.
4: Kalau Amel? Kalau saya sih ya pasti dibanggakan, ya pasti diceritakan di teman-temannya. Terus kalau kakak biasanya habis itu sorenya langsung diajak jalan-jalan.
0: Ada spesial ya, kejutan, betul. Hadiah.
1: Iya, biasanya gift. Orang tua tuh begitu. Ih, anak saya ini sop anak sop yang juara ketiga.
0: Mulai omong ke tetangga. Iya. Anak saya, anak kamu.
1: Ini anak jangan saya, anak ya, kamu. Jangan ya, jangan sampai membandingkan.
0: Ini kita hanya sebatas just kidding aja ya.
1: Yes. Setelah ini kita mau main game sama mereka. Siap ya buat tebak cekan cepat bersama kami sore hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, makanya tetap terus di Genpres Generasi Prestasi.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

0: Kita masih di generasi prestasi, teman Pro 2 masih bersama kami berdua, saya Dodot
1: dan saya Trinitas.
0: Yes, dan kita mau main bersama dengan Amel dan juga Silvi nih. Kita mau main games tebak cepat,
1: tebak cepat ya.
0: Jadi jawab kalian cepat, harus jawab cepat. Alright. Oke. Latihan fisik 3 jam atau dandan make up tari yang super tebal.
2: Dandan.
1: Sama ya mereka berdua.
0: Dandan tari ya. Oke, walaupun super tebal, it's okay.
2: Iya,
1: tebal. Intinya tebal aja.
2: Iya, dempul number one.
0: Oh, dempul is number one. Oh my. Okay. Yes, ya, karena kan biasanya kalau makeup tari itu Dodot harus bold kan, makeup bold yang
2: harus
0: matanya
2: benar-benar
0: tuh. Kalau kemarin kalian yang makeupnya siapa?
2: Kami berdua sendiri.
0: Berarti sudah terbiasa dengan hal itu.
2: Iya.
1: Makeup sendiri, masing-masing makeup sendiri atau dibantu oleh orang?
2: Tidak, masing-masing sendiri.
1: Dibuat sendiri. Hebat ya.
0: Iya sih, kan kalau anak-anak Gen Z itu sekarang kan
1: banyak
0: hobinya dandan ya,
1: ya
0: kan? Iya, tutorial
1: tapi,
0: banyak.
1: Tapi yang pastinya khusus untuk menari, yang tebal-tebal itu ke sekolah juga?
0: Tidak.
1: Ih, langsung bilang tidak gitu.
0: Next, tari solo atau tari kelompok?
2: Tari kelompok.
0: Kenapa tuh?
2: Karena seru
3: ini
2: saja.
3: Bersama.
1: Iya. Tidak sendirian gitu.
2: Iya.
1: Tidak merasa saya sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Saya bersama teman-teman, jadi maunya kelompok ya.
0: Kelompok.
1: Apakah lebih susah solo atau kelompok?
2: Lebih susah solo.
1: Ya. Susah solo.
3: Dua-dua gampang sih.
0: Wes, mantap nih.
1: Iya, Amel dan dua-dua gampang.
0: Tapi kenapa jawaban beda nih ya? Saya mau tanya, kalau Silvi kenapa? Kan jawabannya beda.
1: Lebih susah solo. Alasannya
0: ya kan?
1: Apa?
2: Karena susah saja, susah memikirkan gerakan. Kalau misalnya kelompok kan ada teman, bisa berdiskusi begitu. Kalau sendiri susah.
1: Padahal kelompok itu kan kita harus kompak, geraknya harus sama-sama gitu. Tapi menurut dia lebih gampang kelompok daripada solo.
0: Mungkin effortnya itu yang lebih besar ya.
1: Totalnya harus sendiri gitu ya, totalitasnya harus sendiri.
0: Oke, kalau Amel kenapa? Buat Amel gampang-gampang.
3: Menari solo itu susahnya yang waktu pikir gerakan.
1: Konsep.
3: Gampangnya kalau salah itu kan mereka kan pasti tidak tahu.
1: Kekompakannya tidak.
3: Kalau kelompok yang susahnya waktu kita latih kekompakan. Tapi senangnya karena kita bersama bisa pikir gerakan sama-sama.
1: Cari ide kreatifnya sama-sama gitu ya.
0: Yes.
1: Banyak kotak nih.
0: Jadi kalian saling bertukar pikiran kemarin untuk mencari koreografi yang tepat yang cocok buat tarian kalian.
2: Iya, benar.
0: Oke deh, keren ya.
1: Betul.
0: Apakah kita juga bisa begitu menciptakan sebuah tarian
1: untuk Pro 2 sendiri ya?
0: Pesta
1: nanti digarap kamu ya.
0: Lewat.
1: Nanti digarap kamu ya.
0: Boleh.
1: Oke,
0: ini kan menarik ya, kalian melewati tahap demi tahap. Berarti sebelum mengikuti FLS3N ini, sebelumnya sudah ada yang tarian yang kalian bawakan bersama-sama?
1: Pernah tampil gitu.
0: Iya, di mana itu?
2: Di Mbai. Itu
1: kalian berdua?
2: Tidak,
0: rame-rame
2: dengan kakak kelas, dengan teman-teman yang lain. Itu perdana kami tampil untuk Semansa.
0: Tapi yang
1: sebelum
3: berduanya
1: baru pertama kali ini.
2: Iya.
0: Oke.
1: Tapi ketika kalian SMP pernah tampil sebagai seorang penari?
2: Iya.
1: Kapan? Memang mereka ini basicnya memang penari.
0: Penari kan hobi menarinya dari kecil.
2: Iya. Dari SD lah, dari TK biasanya menari penjemputan itu. Iya. Kalau SD sama menari penjemputan isi acara, kalau SMP itu mayornya tapi di bagian penari.
0: Di mana SMP mana?
2: SMPK Maria Goretti Ende.
0: SMP Margot. Kalau Amel?
1: Keduanya juga Margot.
3: Saya Spensa.
1: Spensa. Biasa menari di Spensa?
3: Sering menari untuk lomba klasmit, menari penyambutan juga. Terus pernah menari waktu di Stadion Merlongap sekali.
1: Yang
3: Bupati
1: Kap atau Tarikat ya? Gitu ya.
3: Bupati Kap.
0: Oh, Bupati Kap. Oke, okay. Apalagi yang viral sekarang kan tarian itu yang Sejiku Sejana.
1: Coba kamu Jeku Jana Jole.
0: Nanti ya, silakan, setelah ini.
1: Silakan kamu Jeku Jana Jole sekarang ya. Silakan. Kalau kamu Jeku,

0: dalam ya, sekali ya.
1: Apa?
2: Melatih kita agar bisa tampil dengan PD di depan orang banyak.
0: Wow, okay, tampil bisa tampil di depan orang banyak. Okay. Apalagi? Kita mau banyak ya. Oke. Sudah ya.
1: Oke, deh. Nah, ini kita sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita sore hari ini ya. Amel dan Sylvie, buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang punya keinginan buat ikut FLS 3N
0: di tahun yang akan datang
1: atau baru mulai belajar menari, ada tidak sih tips atau pesan dari kalian buat mereka?
2: Ada.
0: Okay. Ada. Silakan. Ya,
2: pesan dari saya untuk teman-teman semua, tetap semangat, tidak boleh pantang menyerah, saling menghargai dengan teman-teman yang lain, dan yang paling penting tidak boleh dengar kata-kata orang yang tidak suka dengan apa yang kita mau capai.
0: Oke. Fokus ya pada dirimu sendiri dengan prestasi dan bakatmu kembangkan. Okay. Silakan Amel, pesan kamu,
3: kalau
0: triknya.
3: Saya, jangan pernah ragu untuk menyalurkan bakat, karena Ende kita ini punya banyak budaya yang bisa diwariskan, bisa dilestarikan.
1: Oke, deh, luar biasa ya.
0: Thank dilestarikan so lewat tarian tadi ya.
1: Betul sekali ya. Dan buat Sylvie, buat Amel, apa yang menjadi harapan kalian ke depan yang ingin kalian capai setelah ini, punya keinginan ke tingkat provinsi, tingkat nasional?
2: Iya.
3: Pasti ya.
2: Sangat-sangat berharap bisa masuk ke tingkat provinsi.
0: Oke, amin. Ikut lagi tahun-tahunnya akan datang pasti ya. Betul. Hasilnya. Kalau biar penuh bisa, perjuangan usaha pasti hasil akan mengikuti.
1: Bisa cerita lagi di
0: Pro 2.
1: Thank you so much Sylvie, Amel.
0: Kalian sudah luangkan waktu untuk boleh hadir dan langsung berbagi cerita pengalaman. Yang pastinya cerita dan pengalaman ini menginspirasi ya, memotivasi anak muda. Ya, teman Pro 2 di rumah.
1: Yes, tapi ini kenapa baru ada yang bergabung ya? Bolehlah ya. Kita skip dulu ini karena dia cuma mau request lagu teman Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, pokoknya thank you buat kalian semua yang sudah dengerin kita, yang sudah saksikan kita melalui kanal YouTube RRI ND dan juga dengerin kita melalui mobile application di RRI Digital. Dan tentunya jangan lupa untuk ikuti terus keseruan Generasi Prestasi setiap harinya Senin sampai Jumat.
1: Yes, like, comment, share dan subscribe channel YouTube RRI ND biar makin banyak lagi anak-anak muda kita yang termotivasi, terinspirasi lewat obrolan kita bersama Amel and Sylvie. Saya Trinitas
0: dan saya Dodo Riti, kita ketemu lagi di Genpress edisi selanjutnya.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: akhirnya kita rebes juga ya, beres juga.
1: Oke, okay, yes, ini baru terasa.
0: Sudah.
1: Kita mau kasih kamu informasi-informasi viral, teman Bro 2. Jadi pastikan buat nongkrong terus di 92,2 FM.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Sore ceria.

0: Oke, teman Pro 2 ya, kami terus mewarnai sore kalian ya.
1: Mewarna
0: apa?
1: Apa?
0: Sore itu identik dengan warna apa coba?
1: Sore itu identik sama warna-warna kuning-kuning ini ya.
0: Kuning. Cemburu ya.
1: Kuning-kuning yang teduh, yang warm, warna-warna senja.
0: Meneduhkan hati. Iya. Mau kita kasih warna kuning nih teman Pro 2.
1: Oke.
0: Sudah ada informasi di
1: sore hari ini. Nah, ini keren sih teman Pro 2 kalau buat saya kampus ini. Jadi dikutip dari Volkatif, ada kampus di Korsel, mereka tuh menolak 162 calon mahasiswa hanya karena riwayat bullying.
0: What?
1: Setuju teman Pro 2. Jadi katanya total 162 mahasiswa berpotensi ditolak oleh 10 universitas publik terkemuka di Korea Selatan setelah terbukti memiliki riwayat bullying atau kekerasan di sekolah. Dan data itu menunjukkan bahwa sekitar 90% dari 180 peserta yang memiliki insiden bullying tercatat gagal melewati proses penerimaan 2026. Nah, Dot.
0: Yang korbannya atau yang?
1: Dia sih pelakunya.
0: Pelaku. Harus.
1: Ya iyalah, tidak mungkin kan si korban.
0: Karena
1: teman
0: ini kan berkaitan
1: 2.
0: Dengan perilaku.
1: Betul.
0: Secara wawancara psikotes berarti kan dia.
1: Oke. Dan ya, kebijakan ini adalah hasil dari peraturan baru pemerintah Korsel yang meminta universitas untuk mempertimbangkan catatan bullying dalam sebuah jalur penerimaan mulai tahun 2026. Jadi beberapa universitas nih teman Pro 2 bahkan telah menerapkan hukuman yang sangat ketat, mulai dari pengurangan skor hingga diskualifikasi penuh bagi peserta yang memiliki catatan disiplin yang dianggap serius. Saya setuju sekali ini teman Pro 2, apalagi kalau ini juga diterapkan di Indonesia.
0: Harus diadopsi dan diterapkan di Indonesia.
1: Betul. Kalau Indonesia mengadopsi ini dan diterapkan di kita, saya setuju sekali teman Pro 2, biar tidak ada lagi yang namanya kasus-kasus bullying yang terjadi. Karena secara tidak langsung teman Pro 2, kita tuh membunuh karakter orang. Ya kan, kita membunuh mental orang teman Pro 2 ya. Dan tanpa kita sadari, ketika ada yang memutuskan, misalnya si korban nih Dot, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ya kita menjadi seorang pembunuh, pengambil nyawa orang lain. Sadis tidak sih sebenarnya?
0: Sangat.
1: Yes. Kalau menurut kalian bagaimana?

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Dan semua yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, silakan langsung downloadnya melalui Play Store dan App Store kalian masing-masing di Taman Pro 2 ya. Karena bisa dengan mudah kalian dengarkan info-info dari Pro 2 FM ND. Nah, Taman Pro 2 kita punya info viral selanjutnya. Ini Prabowo katanya siap kirim surat resmi ke FIFA untuk dukung Indonesia jadi tuan rumah ASEAN Cup 2026. Wow. Lagi-lagi ya, berarti ini bisa dibilang apa ya, wisatawan pariwisata objek wisata Indonesia kembali nih, UMKM juga dipengaruhi gitu ya Teman Pro 2.
1: Dan apa ya, mungkin ini upaya-upaya yang coba dilakukan pemerintah untuk kembali mendongkrak
0: income ya, pendapatan. Betul. Gitu.
1: Yes.
0: Pariwisata kita semakin dikenal juga.
1: Yes, setuju sekali kalau ini Teman Pro 2 ya.
0: Nah, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan agar Indonesia ini menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 dan menyiapkan surat resmi ke FIFA. Dukungan ini disampaikan saat Ketua Umum PSSI sekaligus ini ya, Teman Pro 2. Dari Erick Thohir itu dan pelatih timnas Indonesia John Harden menghadap presiden di kediaman Nampalang Bogor pada Jumat 19 Juni 2026. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen perdana yang dijadwalkan berlangsung pada September sampai Oktober 2026. Erick Thohir menyebut FIFA sudah memberi respons positif ya atas pencalonan Indonesia meski status tuan rumah resmi masih menunggu keputusan FIFA nih. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem sepak bola nasional sekaligus mempersiapkan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Wah,
1: kemarin itu realisasi Teman Bro.
0: Kemarin dua. Itu kan sedikit lagi tuh masuk Piala Dunia gitu ya kemarin itu.
1: Pokoknya kita doakan upaya-upaya terbaik Teman Bro 2 ya dari pemerintah biar Indonesia makin menjadi ya? Betul, negara yang maju dan gemilang.
0: Sama seperti lagu ini.
1: Apa?

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'a wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan LPPR RI ND dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia ND mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib bagi teman pro 2 yang beragama muslim. Semoga amal ibadah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya makan, saya ingin berbagi dengan Anda yang semoga hal ini bermanfaat. Di sini ada namanya, kata sebagian orang, ini ikan namanya ikan guling-guling. Maka ikan ini murah meriah. Saya pernah juga beberapa kali ke pasar, ada ikan-ikan yang sejenis murah meriah. Ada yang 2 kilo bisa didapatkan dengan 15 ribu. Ada yang kadang-kadang 1 kilo bisa didapatkan dengan ratusan ribu. Maka sebenarnya yang paling penting di dalam makanan yang kita makan adalah satu, yang halal. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tujuan dari makan adalah menegakkan tulang punggung kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." Cukup bagi manusia beberapa suap yang dengannya dia letakkan punggungnya atau tegakkan punggungnya. Itu tujuan makan, yaitu perut terisi, dengan begitu punggung kita bisa tegak sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kehidupan. Bukan yang menjadi ukuran dalam makan adalah bahwasanya makan tersebut wah, harus mewah, harus yang mahal. Tidak. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala.

Beliau berkata kepada Abul Fadl ibn Makhlad, "Ya Abul Fadl, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qalail." Wahai Abul Fadl, sesungguhnya makanan ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Minuman juga begitu, ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Dan sesungguhnya dia hanya hari-hari yang berbilang. Apa maksud dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ada orang kadang-kadang yang sarapan dengan ratusan ribu atau puluhan ribu lah. Ratusan ribu terlalu berlebihan, puluhan ribu. Untuk sarapan saja. Ada orang yang kadang sarapan hanya dengan dua lembar gorengan plus satu cangkir kopi. Cukup baginya menegakkan punggungnya untuk beraktivitas sampai siang hari. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hal ini, yang paling penting dalam perihal makan adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Di sini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghna nas." Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ikan apapun yang ada di hadapan kita, mau yang murah meriah ataupun mahal meriah, ataupun ikan-ikan yang tingkatan orang-orang yang memakannya hanya kelas-kelas tinggi, maka semuanya akan terasa sama tatkala dibarengi dengan hati yang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal harta, makanan. Irdha bima qasamallah takun aghna nas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Oleh karenanya, saya pribadi agak tidak terlalu suka kalau seandainya sedang makan dengan bersama kawan-kawan, lagi makan misalkan makanan yang saya sangat favorit, makanan yang berkuah-kuah, rawon, soto, kemudian ditambah dengan pedas, sudah berkeringat, enak sekali. Makan seakan-akan itu adalah makanan yang paling enak. Di samping saya ngomong, "Ustaz, tahu enggak? Rawon yang Ustaz makan, warung yang sebelah sana lebih enak daripada sekarang." Kira-kira gimana rasa saya? Otomatis yang seperti ini sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan saya. Yang seperti ini, yang aturan sudah paling lezat saya pernah rasakan di lidah saya, sudah tidak ada nilainya. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan pernah lihat orang yang ada di hadapan kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah yang seperti ini tidak dianggap hilang. Maka itu tips-tips untuk makan sebelum Anda menyantap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Semoga makan Anda dianggap sebagai ibadah dikarenakan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jeruan enak kali ya. Pesen ah.
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: Sore ceria.

0: Okay, teman Pro 2. Wah, di TKP, titik kumpul Pro 2, bukan tempat kejadian perkara. Tapi bisa juga sih kita bilang tempat kejadian perkara. Perkara diantara kami berdua dan si dia bertiga sama si Anitai. Hai Anitai, apa kabar? Anitai, karena kan dia Anita, jadi kita Anitai. Oke.
1: Halo, hai. Apa lagi?
0: Antena.
2: Tapi itu yang paling keren ya, antena.
0: Keren sih. Oh my god, kita mau ngobrol tentang apa nih sore hari ini di TKP titik kumpul Pro 2.
2: Ini apa ya?
0: Tentang apa? Fashion style, fashion maybe. Style,
2: gaya hidup ya, hedonisme di kalangan anak muda.
0: Kamu kan hedon, teman Bro 2 ya?
2: Enggak lah. Atau Anitai, kamu yang hedon ya?
0: Hedon, dia sih hedon, teman Bro 2 ya.
2: Nah, okay. Kita di titik kumpul Pro 2 ya, teman Pro 2. Ini sebagai ruang santai untuk kalian.
0: Betul.
2: Ngobrol juga boleh, teman Pro 2, buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol di
0: bersama
2: malam hari ini.
0: Yes, sore, masih sore. Sorenya Pro 2. Malamnya nanti di jam 19. Jadi kamu boleh gabung di 082-147-650-422. By the way, teman Pro 2, kalian tuh pernah tidak sih membeli sesuatu karena sesuatu itu lagi tren? Pernah tidak membeli sesuatu karena sesuatu itu lagi tren?
2: Ya pernah, kalau kamu?
0: Pernah. Tapi setelah itu, teman Bro 2,
2: lagi ya,
0: ada penyesalan kayak, oh my god, ternyata cuma begini begitu ya. Di awalnya tuh akan berpikir bahwa kita terlihat keren. Tapi ternyata sama saja sih, teman Bro 2. Atau kamu pernah tidak nongkrong ke satu tempat hanya karena biar dianggap tidak ketinggalan zaman? Pernah tidak?
2: Gimana?
0: Kamu nongkrong di satu tempat hanya biar dianggap tidak ketinggalan zaman sama orang lain?
2: Pernah.
0: Kalau Anita pernah nongkrong hanya karena biar dianggap tidak ketinggalan zaman sama orang lain?
3: Enggak.
0: Oh tidak, berarti dia sama-sama saya fix.
2: Saya biasanya seperti
0: kalau
2: itu.
0: Kalau nongkrong
2: saya mau juga di tempat itu nanti. Nanti kalau saya ada uang gitu. Kalau saya ada uang, seharusnya nongkrong. Apalagi di kafe-kafe itu. Kafe-kafe yang viral. Kalau ada teman saya yang sudah nongkrong, saya juga harus di tempat
0: di
2: itu
0: tempat
2: nanti.
0: Di tempat itu, oke.
2: Jadi kalau saya punya uang, saya harus ini ya.
0: Oke. Kalau saya tuh lebih tidak ke situ. Kayak misalnya mau nongkrong tuh selalu pasti cari tempat yang aman, nyaman buat saya, teman Bro 2 ya. Jadi tidak terlalu. Tapi ternyata teman Bro 2, hal-hal seperti ini sering dikaitkan dengan yang namanya gaya hidup hedonis. Jadi hedonis itu gaya hidup yang menempatkan kesenangan dan kepuasan sebagai tujuan utama. Tidak selalu buruk sih sebenarnya, karena kan setiap orang punya hak juga ya kan untuk menikmati setiap hasil kerja, jeripaya yang dia dapatkan.
2: Pada intinya jangan sampai memaksakan diri, menempuh dengan cara-cara yang tidak wajar. Kalau memang itu kamu buat selagi masih positif, aman-aman aja, fan-fan aja gitu.
0: Dan kalaupun misalnya seperti itu, selama keinginan itu tidak apa ya, tidak mengalahkan kebutuhan yang sebenarnya. Jadi kayak misalnya kamu hanya ingin terlihat keren nongkrong di situ biar terlihat keren sama orang lain, atau kamu beli itu karena pengen terlihat keren sama orang lain, kemudian kamu lupa sama kebutuhan kamu yang sebenarnya, jangan, teman Bro 2 ya. Jadi fokus dulu ke, kalau menurut saya sih secara personal ya, mendingan ke kebutuhan dulu deh, apa yang kita butuh gitu.
2: Kebutuhan dasar gitu ya.
0: Kebutuhan dasar. Kalau soal gaya-gayaan itu mah bisa nanti.
2: Jangan sampai gaya-gayaan tapi kebutuhan dasar kamu tidak bisa penuhi.
0: Nah itu, teman Pro 2, hati-hati.
2: Makan aja susah, mau gaya-gayaan.
0: Nah itu dia, itu yang bahaya, teman.
2: Itu yang bahaya.
0: Pro 2.
2: Intinya hidup ini penuhi kebutuhan dasar. Makan, minum, tinggal, itu yang paling dasar ya, teman-teman.
0: Apalagi nih, teman Pro 2 ya, jangan sampai hanya buat bergaya ya, kamu kemudian akhirnya harus melakukan pinjaman kemana-mana. Kayak misalnya sekarang itu kan lagi tren yang namanya pinjaman online kan. Banyak yang terjebak ke pinjaman online hanya karena itu
2: gaya hidup
0: salah
2: hedon.
0: Satunya buat gaya hidup hedon. Nah itu yang
2: mau bersaing.
0: Bahaya teman Pro 2. Please stop ya.

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sore ceria.

0: lagi. Bro 2, yes. balik lagi teman Bro 2. Dan kita masih ngobrol soal gaya hidup hedonis yang mana memang terlihat menyenangkan. So far teman Bro 2 ya, bisa beli barang yang kita inginkan, menikmati hiburan, atau mengikuti tren terbaru. Tapi jangan salah teman Bro 2, di balik itu ada beberapa dampak yang perlu kita perhatikan.
1: Salah satu dampak nih yang paling sering terjadi teman Pro 2 adalah kebiasaan konsumtif.
0: Setuju.
1: Wow. Nah, ini banyak anak muda yang rela menghabiskan uang demi memenuhi keinginan sesaat.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya itu sesuatu yang kita butuhkan benar-benar, itu yang menjadi prioritas loh.
0: Betul, setuju.
1: Bahkan ada yang sampai menggunakan layanan pay letter ya, atau apa, berutang hanya untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
0: Nah, kita seringkali atau kita kerap terjebak sama yang namanya pay letter. Kita beranggapan bahwa pay letter itu membantu, tapi ternyata sebetulnya teman Bro 2, iya, itu sebetulnya cara kita berhutang. Cuman ya ditutup atau dibalut dengan namanya pay letter, bayar nanti, ya sama saja dengan kita berhutang. Kadang karena saking kita keasikan ya dengan yang namanya pay letter, oh nanti baru dibayar lah pay letter, ya kan, pesan lagi, strike gitu kan, ah pay letter, tanpa kita sadari hari demi hari utang kita itu akan semakin menumpuk teman Pro 2. Dan ini selain masalah keuangan juga, hedonisme ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental apalagi kalau misalnya seseorang itu terlalu fokus mengejar validasi dari orang lain.
1: Mau diakui.
0: Yes, iya kan? Apalagi zamannya sosial media, apa-apa flexing, apa-apa flexing. Dan ini bisa menguras mental kita, karena kita akan mudah merasa kurang puas dengan diri sendiri. Akibatnya muncullah nih perasaan-perasaan ini, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan cemas, atau takut tertinggal dari lingkungan pergaulan teman Pro 2.
1: Kesehatan mental jadi terganggu.
0: Hati-hati, bahaya kalau kita sampai kenal mental ya. Dan yang menariknya juga nih Dot, ada penelitian banyak sekali ya yang menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati itu tidak selalu datang dari barang mewah atau gaya hidup yang glam. Justru hubungan yang sehat misalnya, hubungan atau kedekatan kita dengan keluarga, dengan sahabat, atau pencapaian-pencapaian dalam hidup kita, itu yang justru jadi sumber kebahagiaan yang lebih bertahan lama teman Pro 2. Yes. Jadi pertanyaannya, apakah kita menikmati hidup untuk diri sendiri atau hanya untuk mendapatkan validasi orang lain? Kalau saya sih hidup untuk diri sendiri.
1: Oh, bukan untuk orang lain.
0: Oh, tidak.
1: Tanyakan kepada rumput yang bergoyang.

yang Oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sore ceria.

0: Okay, teman Pro 2, kita masih bersama di TKP Titik Kumpul Pro 2 malam hari ini. Ini kita masih ngobrol soal head on. Nah,
1: tapi,
0: mengapa? Iya, tapi kenapa?
1: Kita sudah di
0: penghujung. Tapi kita perlu kasih tahu kamu kenapa anak muda mudah terjebak hedonisme. Banyak alasan ya. Salah satunya rasa ingin diterima dalam lingkungan sosial. Jadi hati-hati. Masa muda adalah masa ketika seseorang sedang mencari identitas diri dan ingin merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu. Padahal itu bahaya, teman Pro 2. Atau misalnya ketika teman-teman memiliki barang terbaru atau sering mengunggah aktivitas menarik di media sosial, muncul dorongan untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya kita mulai membeli something yang bukan karena kebutuhan, melainkan karena takut dianggap berbeda. Tapi kalau saya lebih senang dianggap berbeda, teman Pro 2 ya.
1: Kenapa? Karena,
0: iya, karena buat saya kalau sama itu biasa. Tapi kalau berbeda, kita akan terlihat sebagai orang yang otentik, teman Pro 2. Apalagi dengan perkembangan teknologi, ya kan ya, akses terhadap berbagai tren itu menjadi mudah. Dalam hitungan detik kita bisa lihat gaya selebriti teman-teman di berbagai daerah, dan kerap kali kita menjadikan itu sebagai standar dalam kehidupan kita. Nah, itu yang keliru, teman Pro 2. Yes. Jadi usahakan untuk menikmati hidup tanpa terjebak hedonisme. Yang paling mudah adalah membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan, teman Pro 2 ya. Betul sekali. Langkah berikutnya adalah kamu harus menetapkan tujuan hidup yang jelas. Kedepan kamu mau berada pada level hidup yang seperti apa? Atau ke depan kamu mau kehidupan kamu itu adalah kehidupan yang seperti apa? Kayak misalnya kamu punya target pendidikan, karir, impian. Jadi di situ kalau kita punya tujuan hidup, akan lebih mudah bagi kita untuk mengontrol pengeluaran dan menentukan prioritas apa, teman Pro 2. Selain itu jangan lupa juga untuk banyak-banyak bersyukur, teman Pro 2 ya, untuk hal yang kamu terima. Dulu saya sempat menyesal ketika pertama kali membeli handphone ini, karena pas dipakai, oh ternyata sama juga ya, cuman yang berbeda mungkin ya ada beberapa lah hal yang membuat itu berbeda. Tapi toh pada akhirnya ya sama-sama saja, teman Pro 2 ya. Jadi ya itu lebih banyak rasa syukur lah yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, biar ketika kita melihat orang lain balik lagi, kita tidak merasa iri, kita tidak merasa cemburu, ya kan. Ketika orang punya ini, tidak ada keinginan dari kita untuk punya ini, tapi dengan cara yang kita paksakan. Jangan sampai, teman Pro 2, hiduplah atau bergayalah sesuai
1: dengan apa yang kamu punya. Jangan dengan, maksa.
0: Betul, dengan isi kantong kamu, dengan apa ya, dengan pendapatan yang kamu punya. Jadi jangan sampai dipaksakan, kemudian pada akhirnya kamu harus berhutang atau kamu harus pay later untuk bisa mendapatkan itu.
1: Karena
0: semua
1: itu bisa saja membebani hidupmu sendiri, teman Pro 2.
0: Betul sekali.
1: Dan akhirnya kita harus ciao back to home, teman Pro 2, karena kita sudah menemani kalian dari jam 3 hingga di jam 7 ini. Jangan lupa terus ikuti keseruan Jaga Malam nanti, karena yang pastinya Jaga Malam akan membuat kalian ya senang terus tanpa dengan galau-galau.
0: Yes, apalagi ada pasangan yang paling romantis sepro dua. Yes, ada Priska
1: dan Frankai.
0: Frankai ya. Jadi buat kamu semua, tetap enjoy terus bersama kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ND.
1: Teman terbaik kamu.

Informasi pertama, Kapolda NTT resmikan 6 sumur bor dan salurkan bansos warga. Dilansir dari rri.co.id, Kapolda Nusa Tenggara Timur meresmikan 6 titik sumur bor sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Kupang. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 yang menekankan pengabdian kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, Bupati Flores Timur memimpin pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Kepala Desa antar waktu Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Kawalelo dengan dihadiri unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Informasi terakhir, KPPN ND tuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 di 533 desa. Penyaluran dana desa tahap 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja KPPN ND berhasil mencapai 100%. Sebanyak 533 desa di Kabupaten ND Sika dan Nagekeo telah menerima dana desa dengan total penyaluran mencapai 69,25 ribu miliar. Sekian info Pro 2.

0: saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
1: Halo halo Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Hai.
1: Kamu bisa membesarkan volume earphone-nya?
0: Oke. Okay.
1: Aku tidak bisa mendengarnya.
0: Oke.
1: Okay. Lagi Kak, terus Kak.
0: Oke. Yes, begitu. Oke, teman bro dua. Hai ya. Kita kembali menemani kamu seperti biasa di Senin malam yang indah ini. Ada siapa di sana?
1: Ada Priska.
0: Dan juga Frankie ya, yang akan menemani kamu sampai di pukul 24 nanti ya, teman bro.
1: Namanya di permandian ulang, Kak.
0: Oh, ya, tapi jangan disebut di sini.
1: Baru saya bilang.
0: Ada ya. Priska ya.
1: Ada Priska dan Frankie.
0: Frankie.
1: Untuk sebutan kami dari Kak Irene dan Kak Doidai.
0: Yes, jadi seperti itu ya, teman bro. Yeah. Dan seperti biasa kita sudah sampai di yang namanya apa?
1: Yang
0: CLBK,
1: namanya.
0: Guys.
1: CLBK dijaga malam untuk edisi hari Senin ini. Biasanya juga kalau kamu yang sering dengarkan siaran kita di 92.2 FM itu selalu ada suara kita berdua menemani Senin malam kamu, teman bro. Untuk
0: yes.
1: bulan ini, siapa tahu bulan depan kita tidak bersama lagi. Aduh.
0: Sih. Oh my god.
1: Tapi prank
0: ya, teman Prodo, ya. Mungkin juga
1: senang kalau bersama kamu Kak Frankie.
0: Dan pastinya ya, semua penyiar-penyiar Prodo itu seru-seru. Kenapa? Pastinya
1: ini
0: ya, teman Prodo.
1: Selalu menghibur kamu meskipun ini sudah jam malam. Mungkin lagi mempersiapkan hari esok ya.
0: Atau mungkin lagi bersama keluarga menyiapkan makan malam.
1: Quality time sama keluarga atau teman lagi nongkrong sama teman.
0: Atau lagi bareng pasangan mengelilingi kota Ende nih, teman Prodo. Okay, apalagi menikmati sisa-sisa sunset di Endau.
1: Selalu kakak ini kayaknya pengen ke Endau karena dari minggu lalu obrolannya tuh Endau.
0: Iya, karena di Endau itu punya sesuatu yang menarik ya, teman Prodo. Dan kita di CLBK ya di malam hari ini, kita pastinya akan menghadirkan narasumber yang inspiratif untuk kita semua. Jadi untuk kamu yang mau bergabung, silakan di WhatsApp kita di mana tuh?
1: Di 082147650422 teman Prodo, atau bisa di YouTube
0: kita. Di YouTube kita ya, di YouTube-nya RIND dan juga Facebooknya RIND. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 MHz FM Ende, teman terbaik kamu.
1: Kalau aku dulu Kak, ada apa tuh?
0: Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, cek di saat.
1: Okay.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Semuanya, WhatsApp teman Pro 2. Tadi kita sudah spill tipis.
1: Benar sekali ya teman Pro 2.
0: Langsung narasumber kita yang ini for the first time saya mau ngobrol sama komunitas di mana backgroundnya itu berbeda. Agak berbeda.
1: Iya teman Pro 2 ya.
0: Tapi unik juga.
1: Dan pasti ya teman Pro 2 juga para penasaran ya. Dan jangan lupa untuk saksikan di YouTube-nya RRND dan juga Facebook-nya RRND. Untuk kamu yang mau bertanya-tanya nanti bisa drop pertanyaan sebanyak-banyak di WhatsApp kita juga seperti biasa. Dan sudah hadir nih melalui Zoom kita di malam hari ini.
0: Oke. Ada Kakak Okto Risto, Ketua Komunitas Sahabat Berkurban Bersama.
1: Oke. Halo, selamat malam Kakak.
2: Selamat malam Kak.
1: Oke. Okay.
0: Kakak panggilannya Kak Okto atau siapa Kak? Kak Tampan?
2: Saya tuh bisa dipanggil Tio.
1: Oke.
0: Okay. Biasa banyak
2: yang manggil Okto sih.
1: Oke.
0: Kak Okto oke sih.
1: Okto sih kayaknya. Okto, okay. Lebih kita nyaman ya.
0: Panggilnya Kak Okto. Kak Okto lagi stay di mana? Bagaimana kabarnya dan mungkin kesibukannya Kakak di malam hari ini Kak Okto?
2: Nah, kalau saya ini sekarang posisinya lagi di kandang kambing sebenarnya.
1: Wow.
0: Ini live langsung.
1: Langsung ya teman Pro 2.
0: Di kandang kambing.
2: Dari pagi saya kegiatan kantor kebetulan. Pulang jam 5:30 langsung sholat maghrib sebentar, terus ke kandang kambing karena memang kayaknya lebih asik di kandang kambing ngobrol ya.
1: Oke, teman Bro 2 ya. Kayaknya seru sekali ya, karena dia Kak Okto ini langsung ya. Berarti kita bisa tahu bahwa kayaknya komunitas ini dari real komunitas berkurban nih, karena beradanya di kandang kambing nih teman Bro 2.
0: Ini punyanya sendiri ataukah ada kerjasama dengan mitra atau bagaimana?
2: Kalau dari kita ini masih kerjasama tuh dari teman-teman kantor sih Kak. Ada teman kantor, punya rekanan, itu bisa kita kerja sama karena kan mereka ada program CSR ya biasanya.
1: Oke nih Kak. Sebagai informasi nih Kak, untuk kita lebih tahu nih, sejak kapan sih ada yang namanya komunitas berkurban, sahabat berkurban ini? Ide awalnya seperti apa nih Kak?
0: Yang bikin kita kepo tuh kenapa
2: kita sampai ini itu? Dari tahun 2019 Kak.
1: Oke.
2: Kita dari tahun 2019. Nah awalnya itu karena saya emang suka kambing sih Kak, saya ternak.
0: God lovers.
2: Jadi waktu itu belum ada kesempatan atau belum ada modal lah untuk kita pelihara kambing. Jadi gimana caranya kesukaan kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Akhirnya
2: saya mengadakan ada yang namanya sahabat berkurban bersama supaya lebih tersalurkan ke arah yang positif gitu.
1: Oke. Dan itu berarti di 2019
0: sampai dengan sekarang.
1: Nah, bagaimana nih respon teman-teman awal ketika mulai diajak untuk bergabung membangun komunitas ini nih, Kakak?
2: Wah, sulit banget.
1: Oh iya.
0: Sulit.
1: Iya, iya.
2: Jadi awal-awalnya itu pasti kan teman-teman terdekat dulu ya, Kak, ring satunya dulu.
1: Iya, iya, heeh.
2: Tuh kebetulan saya juga ada aktivitas melatih paskibra di SMK Negeri 17 Jakarta.
1: Oke.
2: Gitu. Dan juga ada beberapa organisasi yang memang saya rasa bisa nih jadi peluang untuk saya ajakin teman-teman, ayo dong kita berkurban, orang-orang yang masih muda biar kurban gitu.
1: Oke, benar ya.
2: Iya, awal-awal cukup sulit, tapi ya karena memang kita coba untuk jelaskan pelan-pelan.
1: Iya,
2: alhamdulillah mulai menerima itu semua sih, alhamdulillah.
0: Oke.
2: Kalau percayaan di awal kan sulit ya Kak.
1: Iya benar ya.
0: Itu dulu itu.
1: Orang biasanya tuh lihat hasilnya dulu baru mau bergabung, tapi kalau belum ada hasil, wah ragu-ragu
0: untuk mau gabung. Tapi yang seru juga tuh kalau Okta sama teman-teman nongkrongnya bukan pembahasan tentang percintaan.
1: Iya.
0: Biasanya tentang
1: bagaimana harga kambing nih.
0: Pertumbuhan di situ di tempatnya Kak Okta, kambing-kambingnya bagaimana. Tapi ini salah satu yang seru juga dan menurut Kak Okta sendiri tuh kenapa semangat seperti ini tuh harus apa ya? Bukan harus juga sih. Bisa untuk ditanamkan kepada anak muda sekarang begitu, semangat berkurban khususnya nih Kak Okta.
2: Kalau sekarang gini, kalau saya lihat ya khususnya di Jakarta,
1: lingkungan
2: saya itu mayoritas yang semangat berkurban itu sudah berumur semua, kakak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang kalangan-kalangan yang memang sudah terlihat mapan dari usia juga sudah mulai ya usia matang gitu ya. Tapi dari situ saya mikir loh kenapa nggak yang muda yang kurban gitu, kenapa nggak yang muda yang bergerak? Nah dari situ saya ajak-ajakin teman-teman saya rasa mereka itu bisa kok berkurban karena kalinya saya ngajakin mereka nongkrong untuk ngopi itu aja udah berapa ratus ribu.
1: Iya benar.
2: Nah, uangnya daripada ya mereka bisa tetap ngopi tapi ibadahnya juga harus
1: seimbang.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya.
1: Oke, okay, teman berdua ya. Ini penting ya bahwa bekal kita untuk akhirat nanti harus seimbang juga nih teman berdua.
0: Semuanya kayaknya masuk sosial masuk ya. Semuanya tuh bisa ekonomi juga masuk.
1: Dan seperti biasa kan ini fokusnya pada saat apalagi di musim-musim lebaran haji ya kalau musim berkurban nih.
0: Di hari raya lebaran haji.
1: Nah, bagaimana ini kesibukan atau kegiatan-kegiatan apa saja nih yang dilakukan oleh Kak Okto dengan teman-temannya?
0: Persiapannya juga. Kita juga mau tahu tuh persiapannya tuh Kak Okto. Kan fokusnya mungkin di kambing ya untuk ini itu seperti apa dari
1: sebelum hari halnya begitu.
2: Oke. Okay. Jadi kita ini Kak misal tahun 2027 Idul Adha itu kalau enggak salah di bulan Mei. Insyaallah di bulan Mei. Saya tuh dari sekarang udah ngajakin teman-teman ada namanya sistem tabungan berkurban.
1: Oke.
2: Tuh jadi satu kita kan ada tabungan kurban untuk sapi juga ada kambing. Biasanya kalau sapi itu satu ekor sapi untuk 7 orang. Nah di kita per orangnya itu 4.100.000. Jadi mereka itu bisa nabung per bulan. Nabungnya pun nggak kita patok gitu ini harus berapa sih
1: enggak.
2: Kalaupun di tengah jalan berhenti itu akan kita kembalikan 100%. Jadi dipersiapkan dari awal mereka bisa nyicil pelan-pelan. Biasanya ada tuh teman-teman saya dapat THR ya kalau di Idul Fitri. Mereka akan banyaknya di THR itu tuh Kak. Jadi kurban itu enggak sebulan dua bulan saya persiapan enggak, tapi setahun sebelumnya sudah kita ajak-ajakin teman-teman gitu.
1: Oke. Jadi ketika sudah persiapan satu tahun itu jadi teman-teman juga merasa ini tidak berat-berat juga ini
0: karena setahun
1: nih benar
0: dan ini juga cukup lama kan
1: dan ini menarik sekali ya teman-teman berdua ya.
0: Tapi nih kalau siapa sih yang menjadi sasaran untuk pemanfaatan kurban ini, apakah fokusnya tuh di wilayah Jakarta saja ataukah ada wilayah lain? Siapa tahu kalau teman-teman mau ke NTT
1: benar sekali ya. Iya benar sekali kalau
0: siapa tahu kan
2: oke. Kalau dari kita nih, dari 2019 sampai sekarang, itu fokusnya masih di wilayah Jakarta dan Jawa Barat biasanya. Jadi kalau Jakarta kita akan salurkan ke tugas kebersihan, parkir, mohon maaf, pemulung, beberapa pagi yang memang kita lihat sepertinya layak untuk diberikan daging kurban dan ada daerah namanya Ciseeng kalau kakak-kakak tahu Ciseeng Jawa Barat.
1: Okay,
2: di daerah Ciseeng itu ada komplek yang memang mewah di situ. Tapi di balik komplek itu ada namanya Desa Cigelap. Namanya desanya Cigelap.
1: Cigelap berarti suasananya sudah tergambarkan ya.
2: Di sana itu nggak pernah ada lihat kurban gitu. Jadi kita salurkan ke sana yang memang benar-benar membutuhkan memang setahun pun belum tentu mereka makan daging kurban.
1: Jadi di sini bukan soal tempatnya ya, tapi sasaran orangnya, penerimanya seperti itu ya.
0: Oke. Berarti itu ada observasi atau bagaimana? Karena itu memang feeling saja. Oh, kira-kira di tempat ini
1: banyak yang dibutuhkan gitu.
0: Ataukah ada semacam observasi dulu begitu?
2: Oke. Kebetulan kalau dari saya ada observasi dulu ya kak ya. Jadi waktu yang di Cisayang itu saya ada kerja sama teman saya, kita ada kandang di sana, kandang domba. Nah pas kandang domba di sana saya lihat, wah ini berarti warganya banyak melihara domba, kurbannya banyak dong, logikanya gitu
1: iya,
2: kan?
1: Iya benar.
2: Ke RT setempat, bapak izin, ini kalau banyak warga melihara domba berarti banyak dong kurbannya. Wah tidak bapak, bilang mereka bilang gitu, tidak karena mereka ini melihara domba untuk Tuhan Lebaran Idul Fitri mereka jual.
0: Untuk anaknya
2: masuk sekolah mereka jual itu kambing. Jadi ke arah kurban itu belum. Nah dari situ saya perhatiin berbulan-bulan, oh ya memang di sana layak untuk kita salurkan daging kurban.
0: Oke. Berarti khususnya untuk perekonomian saja begitu ya, untuk ternak gitu. Kak Okto, saya penasaran dengan kambingnya.
1: Kenapa? Ekor, langsung ke kambingnya nih, tuan Pro 2.
0: Ada berapa ekor kambingnya kambing sekarang?
2: Ada di depan saya, cuma
0: kayaknya kalau masuk
1: in frame kayaknya bagus nih, tapi kayaknya susah ya.
0: Nanti kesulitan ke Oktonya sendiri di situ.
1: Oke.
0: Kambing saja atau ada sapi di situ, kakak?
2: Kalau di sini, di sini tuh kambing aja, kak. Iya. Nah, kalau sapi butuh tempat yang luas ya kak kalau
1: iya benar ya.
2: Kan next saya coba sapi juga, amin mudah-mudahan.
1: Amin. Itu tempatnya di sekitaran mana tuh kak? Kalau boleh tahu.
2: Tempatnya, lokasinya ada di Kembangan, Jakarta Barat kak kita.
1: Oh di Jakarta Barat.
0: Jauh dari pemukiman kakak?
2: Gimana kak?
0: Jauh dari pemukiman?
2: Justru dekat dari pemukiman.
1: Iya kalau Jakarta Barat biasanya padat sekali ini.
2: Tapi alhamdulillahnya ya, alhamdulillah mungkin ya kita juga pasti jaga kebersihan supaya mengurangi baunya kan.
1: Iya benar.
2: Mengurangi aroma-aroma kurang sedap dan ada campuran-campuran di pakan kambing tersebut supaya menurunkan bau dari kotorannya juga. Jadi insya Allah aman semua.
1: Oke. Dan ini menarik ya teman Prodoya, ini komunitas ini jadi bukan persiapan hewan kurbannya ketika mau mendekat hari hal baru pergi beli, bukan ya, tapi mereka memelihara
0: langsung. Dijaga kesehatannya
1: benar ya, pasti
0: makanya, perkembangannya. Tapi yang kita mau tanyakan juga tentang tantangan nih kakak
1: ya,
0: berkurban kemudian bersama komunitas kita kan sendiri sudah banyak ide ya untuk kita pribadi ya Kak Okto. Ini kan pasti menggabungkan pikiran dari teman-teman yang lain. Dan bagaimana caranya kakak untuk hadapi tantangan yang ada tuh kakak?
1: Iya.
0: Sejauh ini dari 2019 sampai dengan sekarang pasti ada ya kakak ya tantangannya.
2: Banyak banget.
1: Bukan ada tapi banyak ya teman produk.
2: Pasti kan kita ada beberapa pengurus ya di sini. Ada beberapa pengurus, beda kepala, beda cara berpikir. Ya ada perbedaan itu menurut saya warna yang perlu kita syukuri. Jadi kalau sama semuanya kayak kurang seru gitu. Komunikasinya kita harus jalin dengan baik. Ya kalau ada selek-selek sedikit, ajak ngopi lah malam-malam boleh. Biar nyambung lagi. Nah tantangan terbesarnya itu menurut saya meyakinkan para pengkurban kalau mereka itu sebenarnya bisa berkurban. Itu meyakinkan itu sulit banget karena dari waktu awal mereka nabung kurban katakan sampai nanti hari H, itu pasti ada aja tantangannya, entah dia tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya, tiba-tiba mohon maaf keluarganya ada yang meninggal, dan lain sebagainya banyak gitu. Jadi tugasnya kami di sahabat berkurban itu meyakinkan, ayo gitu, niat yang baik, insya Allah pasti lancar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ujiannya. Nah ujiannya di situ kita harus meyakinkan mereka kalau mereka itu bisa melewati. Dan alhamdulillah biasanya melewati semua.
1: Kak Okta ya, ini luar biasa ya. Ini bagaimana bisa melewati ujian-ujian itu tantangan tersendiri juga tentunya. Dan Kak Okta, ini dari 2019 sampai dengan 2026 ini untuk keanggotaan sendiri itu bagaimana? Apakah ini tetap ada ya terbuka Perdian, untuk umum atau bagaimana nih Kak?
0: People come and go.
2: Kalau untuk anggotanya sendiri sementara masih ada 6 orang yang inti.
1: Wow.
2: Gitu. Yang intinya ada 6 orang. Mm-hmm. Salah satu pembina kita juga beliau dinas juga di RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Kayaknya orang RRI ini.
2: Oke. Okay. Namanya Felicia kalau kakak tahu. Beliau itu salah satu pembina kita juga dan beliau juga dosen saya tadinya gitu. Oh. Okay. Jadi beliau mau bergabung jadi pembina kita untuk mengawasi kita gitu.
0: Okay.
2: Nah, untuk kita hire yang lain, saya memaksimalkan anak-anak paskibra SMK 17 supaya bisa terjun langsung, nanti dia megang sosial medianya, dia yang buat kontennya segala macam. Jadi, mereka tuh nggak cuma bisa baris-baris doang gitu.
1: Iya.
2: Masyarakat.
1: Apalagi di zaman sekarang ya, itu media sosial tuh penting.
0: Penting sekali.
2: Penting banget.
1: Penting banget nih, Tema Pro 2. Pokoknya bukan soal apa ya, itu juga bukti nih bahwa ini hasil kerja kita nih, Tema Pro 2. Dan kalau untuk dana sendiri, itu dari hanya 6 orang itu sebagai yang anggotanya?
0: Inti itu,
1: ataukah mungkin dari sumbangan dari pihak-pihak lain begitu?
2: Oke, kalau dari dananya ya, Kak. Oke, dari dana itu kita coba ajukan proposal ke beberapa perusahaan, terutama perusahaan tempat saya kerja sekarang. Kita ajukan proposal dan ada beberapa, alhamdulillah, teman-teman saya sudah cukup lumayan di jabatannya di kantornya masing-masing, jadi bisalah saya masukin proposal-proposal itu untuk bantu kami.
0: Okay. Dan sejauh ini berjalan aman ya, Kak Okta ya?
2: Alhamdulillah, aman, lancar.
1: Alhamdulillah. Oke. Mungkin Priska ada lagi yang penasaran-penasaran? Banyak kayaknya.
0: Penasaran sama pembagian tugas 6 orang yang tadi Kak Okto bilang. Itu tuh apa saja yang dilakukan tuh Kak Okto? Di bagian apanya begitu, yang lain tuh di bagian apanya begitu? Karena saya penasaran di pembagian tugasnya tuh Kak. Karena mungkin kita berpikir, oh kalau berkurban ya sudah, kita siapkan hewannya, kemudian ya sudah dikurbankan begitu. Mungkin ada hal yang kita tidak tahu tuh Kak Okto.
2: Oke, kalau untuk pembagian tugasnya itu dari sebelum hari H, ya saya pasti terjun langsung untuk ayo ajak-ajakin teman-temannya gitu, supaya kayak sahabat berkurban. Kalau ketika hari H, itu pembagian tugasnya, itu saya maksimalkan satu warga sekitar juga, kita libatkan warga sekitar, dan juga maksimalnya itu ke anggota paskibra SMK 17 yang tadinya mereka masih sekolah, sampai alumninya juga kita libatkan gitu. Jadi ada yang bertugas tektokan sama panti asuhan, ada yang bertugas tektokan sama wilayah yang tadi kita butin di Teeng. Dan kita juga kerjasama sama ada namanya Stikom El Rahmah. Mereka itu di daerah Ciseeng sana punya program kurban, tapi penyembelihan itu paling cuma 2 domba. Nah, kita yang nyalurin dagingnya, kita menyediakan dagingnya, mereka yang bantu penyalurannya gitu. Jadi kita kerja sama mereka.
1: Oke, ini penting sekali ya teman-teman Prodoya, ada komunitas seperti ini dan kerjasama juga dengan pihak-pihak lain. Dumba. Nah, oke, Kak Okto, ini ada tidak sih kayak dari 2019 sampai sekarang tuh ada tidak kejadian unik pada saat ya melakukan kegiatan bagi-bagi begitu atau?
0: Pasti ada.
1: Banyak sih kayaknya.
0: Pengalaman yang berkesan atau memorable buat kakak?
2: Oke. Menurut saya yang paling berkesan ya berarti ya. Itu ibu saya baru meninggal 2025 kemarin. Dua hari setelah Idul Fitri ibu saya meninggal. Setelah Idul Fitri kan jarak 2 bulan baru Idul Adha ya biasanya. Nah itu menurut saya tantangan.

0: korban 1 tahun gitu. Jangan sampai, karena tanpa kita sadari banyak orang yang menunggu daging kurban dari Tio gitu. Itu yang saya pegang.
1: Okay.
0: Jadinya ya walaupun sedih-sedih tapi tetap kita jalani.
2: Keren. Alhamdulillah. Kak Tio hebat sekali.
1: Hebat ya, ini benar-benar keren. Benar-benar keren. Tadi yang disebut bahwa ujian ketika kita mau berkurban tuh ya ini kayaknya ujian. Ini
2: contoh.
1: Oke.
2: Kak Tio, bagaimana kalau orang atau anak muda yang mau gabung sama sahabat berkurban tuh bisa melalui apakah cara dari sahabat berkurban secara offline maupun online begitu kakak?
0: Oke. Kalau untuk offline ya bisa langsung ketemu sama saya pasti.
1: Okay. Yeah,
0: nah untuk online ada beberapa sosial media seperti Instagram.
1: Ya, yeah, oke.
0: Okay. Terus juga ada biasanya ada yang melalui Instagram saya pribadi juga, gitu. Dan bisa ke nomor WhatsApp saya sih biasanya kayak gitu kak. Okay. Jadi semua cara kita maksimalkan supaya banyak yang berkurban di sahabat berkurban.
1: Oke. Okay. Oke okay, nih kak, aduh kita nih kayaknya masih rame-rame, masih seru-seru.
2: Ya,
1: tapi kita dibatasi waktu nih ini kakak Okta. Nah yes. Kak Okta ini sebagai penutup nih, harapan ke depan bersama dengan komunitas sahabat berkurban ini seperti apa nih kakak? Harapan ke depannya?
2: Untuk berbagi.
0: Oke okay, harapan terdepannya kalau dari saya pribadi pasti program apa komunitas ini semakin besar, semakin bermanfaat pastinya, dan menjadi sebuah jembatan saya dan teman-teman sahabat berkurban yang lain untuk menuju surganya Allah, itu saja.
1: Amin.
2: Iya ya. Yeah,
1: yeah. Oke, okay, wow. Buat
2: baik pasti
0: itu dalam ya.
2: Hal baik.
1: Wow. Kayaknya kena ya.
2: Iya
1: benar. Ya, kita jangan sibuk dengan duniawi ya, teman berdua ya. Ini selalu penting sekali. Yeah, dan
0: kita ngalurin ke sana mungkin ke ND.
1: Amin. Pokoknya kami tunggu ya. Kalau datang langsung saja hubungi RRI ND, pasti kami welcome.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Kita bisa bantu kok. Kita usahakan kakak.
1: Oke.
2: Oke, kak Okta, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
2: Pasti sibuk sekali itu, mungkin suara di belakang sudah memanggil nama kak Okta dalam bahasa mereka. Terima kasih banyak kak Okta dan sahabat berkurban sudah ngobrol sama kita di CLBK ini kakak. Semoga menginspirasi juga buat anak muda sekarang ya.
1: Yes.
2: Untuk lebih peduli.
1: Benar, lebih peduli yang sesama.
2: Pada sesamanya gitu, melalui cara lewat kak Okta ini barusan begitu.
1: Oke. Okay. Oke teman berdua, itu dia tadi perbincangan singkat kita dengan Kak Okta ya dari komunitas sahabat berkurban. Semoga menginspirasi kita semua. So kita akan melanjut ke next program kita ya,
2: next
1: tentunya ada yang namanya Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana, enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju

Malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita akan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik, Kak.
0: Luar biasa. Gua heran sama Selina. Pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibes-nya tuh positif emang? Banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selina tuh sebenarnya orang yang extrovert ya.
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi iya, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau, Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi iya, masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang, Kak, ngomongin sih, jujur, iya kan, sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini di sini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu, emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga.
0: Oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih, Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat padel. Kita dapat, Kak, hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuman Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuman jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel.
1: Iya,
0: tuh,
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu, udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita nggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: nggak. Yes,
0: astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Happy bersyukur banget, ya? Bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya. Mood, oh, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic, teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya. Iya, iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Oke teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Jadi buat teman bro semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman bro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: 6 bulan
1: iya.
0: Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, Mas. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Oke.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen, ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Enggak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih bareng.
0: Ya
1: ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Dia
1: salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satunya. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: ya. Tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar.
1: Iya. Tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Bener. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: Kok malah jadi ragu? Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksi berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu boleh nggak?
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya, puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya, mungkin dong.
1: Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: senang
1: aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti gak main dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Nah kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan gak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak. Kita sama canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada. Maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak
0: ya.
1: Kita harus fokus.
0: Harus fokus. Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku tuh aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak. Tapi gimana? Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Habis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my god,
0: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak.
0: Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang
0: lapar, gitu kan. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus, bisa ngeles. Terlalu jujur ya, maaf.
1: Tapi iya sih, kayak gak tau, kayak belum ada ya.
0: Belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kok ditahan? Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin, di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh, ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah kan.
0: Ya? Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Yes, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai ada. Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik ya. Oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih kak. Nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Hikayat Cine. Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul, bisa kamu request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Edi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.

0: Belajar tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
0: Udah ada, baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
0: sih,
1: ya, bisa dicek di YouTube ya.
0: Di YouTube.
1: YouTube apa namanya?
0: Apanya?
1: Nama channelnya
0: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
0: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
1: Emang terlalu polos.
0: Maaf.
1: Padahal ternyata bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin, sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
0: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Brodo seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat, dan ternyata bisa bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
0: Selina Grace
1: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Halo teman Pro 2, Friska masih menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tapi sebelum kita ajak kamu untuk menikmati cerita penutup hari, kita mau ajak kamu untuk dengarkan sebuah lagu nih teman Pro 2. Namanya Pancing Lindung, yang penyanyinya itu Cilokak. Album Mandalika dari Cilokak ini adalah salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan pendampingan, penciptaan juga pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas nih, biar masyarakat tuh bisa menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, juga seni rupa teman Pro 2. So, dari program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mau memperkenalkan juga meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif. Jadi lagu Cilokak ini adalah sebuah musik tradisional nih khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat dan berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu luang, waktu senggang dan sebagai pelepas lelah teman Pro 2. Kalau pancing lindung ini sendiri tuh artinya pancing belut, yang dimana diketahui bahwa belut itu adalah binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini teman Pro 2, dimana ada seorang laki-laki yang jatuh cinta tapi tidak pernah berhasil untuk menaklukkan hati sang wanita. So, ini dia Cilokak dengan Pancing Lindung.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari. Teman terbaik.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro2, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam juga.
0: Kamu
1: kenapa?
0: Kamu dan teman Pro2.
1: Yes.
0: Di malam hari ini saya mau ajak untuk ngobrol. Oke, di cerita penutup hari.
1: Kalau di cerita seperti biasa ya, menghadirkan topik-topik yang menarik untuk dibahas tentunya teman Pro2. Dan di malam hari ini ya, kita akan membahas tentang apa nih?
0: Tentang sesuatu yang dekat sama kehidupan anak muda.
1: Dan yes, dan juga tentunya ini sangat menarik dan sangat-sangat
0: relate pastinya.
1: Yes. Dan kamu juga bisa join ya di WhatsApp kita seperti biasa di 08214760042.
0: Iya, benar. Itu dia teman Pro2, daripada kamu OVT tidak bisa tidur, mungkin kalau mau tidur cepat dengarkan suara kita serasa ASMR. Jadi bisa untuk join sama kita untuk ngobrol sesuatu yang mau kita bahas sama-sama, tapi nanti dulu nih. Nanti baru kita obrolkan bersama setelah kita kasih kamu lagu-lagu untuk menemani waktu malam hari kamu yang saat ini lagi mungkin beron sama kerjaan, lagi butuh hiburan.
1: Yes, benar sekali,
0: atau yang lagi nongkrong di luar sama teman-teman sambil dengarkan kita, atau yang mungkin, lagi di jalan,
1: atau mungkin yang lagi menunggu notifikasi dari si dia yang jauh di sana. It's okay, boleh gabung ya teman-teman.
0: Atau yang tidak menunggu tapi okay, lanjut saja.
1: Okay,
0: kita mau kasih kamu lagu dulu
1: dari siapa?
0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Okay, teman-teman.

0: Wow, WOW. Depannya S, belakangnya T.
1: Benar ya, teman Rudo.
0: Apa? Tebak. Depannya S, belakangnya T.
1: Maksudnya?
0: Salut sama Raisa.
1: Saya, kalau saya sih lebih kayak ST aja udah.
0: ST, minuman. Oke, okay, salut sama lagu Raisa, lagu barunya Kuharap Duka Ini Selamanya. Dalam ya.
1: Why?
0: Judulnya tadi Kuharap Duka Ini Selamanya.
1: Kenapa ya?
0: Wow, kenapa ada orang yang ingin berduka selamanya? Apa duka itu indah ya?
1: Mungkin duka itu memberikan dia sesuatu yang berbeda.
0: Berharga dan berbeda.
1: Pengalaman
0: mungkin
1: yang unik dan juga
0: unik ya? Juga duka unik. Oke, okay. Kita sudah di cerita penutup hari ya, sampai di jam 11 nanti teman Bro 2.
1: Yes.
0: Kita berdua mau ngobrol tentang sesuatu yang kayaknya ini bukan cuman dihadapi atau dirasakan sama orang yang lagi bekerja, tapi jangan salah, anak sekolah juga sekarang menghadapi hal itu atau merasakan hal yang itu juga.
1: Yes, benar sekali ya teman Bro 2. Dan di malam hari ini kita akan membahas yang namanya Burnout.
0: Untuk orang yang belum terlalu tahu, apa tuh Kak Frankie? Burnout. Dari nah, namanya burnout.
1: Burnout ya teman produaya, dari istilahnya ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kita ya, yang lagi stres berat gitu.
0: Stres berat?
1: Yes, karena dipicu banyaknya pekerjaan nih.
0: Berarti keadaan stres berat karena melakukan sesuatu yang berat juga.
1: Benar. Pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk di kantor, okay, dimanapun ya teman berdua. Dan itu yang membuat kita tuh seperti merasa stres kayaknya.
0: Yang melibatkan emosi.
1: Benar.
0: Melibatkan perasaan dan juga pikiran.
1: Yes, dan
0: pikiran.
1: Apalagi di jam-jam seperti ini ya, di hari Senin lagi.
0: Aduh, bisakah hari Senin itu dihapuskan di kalender kita? Yes. Ganti minggu terus. Minggu.
1: Dan seperti kita tahu ya bahwa di hari Senin kan biasanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan.
0: Hari Senin tuh identik sama hari yang hektik, hari yang produktif. Yes.
1: Orang,
0: ya.
1: Orang juga biasa bilang ya, hari Senin itu monster day.
0: Karena apa? Weekend.
1: Yes.
0: Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang kan ada WFA juga, juga. Berarti dari Jumat, Sabtu, Minggu tuh kan 3 hari kosong tuh.
1: Yes.
0: Libur tuh mungkin weekendnya. Terus Senin gaspol dengan
1: tugas-tugasnya teman Pro 2.
0: Itu dia tuh. Itu dikatakan burnout ya teman Pro 2. Kalau kamu merasakan stres tapi sudah di tingkat yang berat, sudah di tahap yang aduh ini sudah tidak bisa tertolong lagi oleh diri sendiri, ini namanya burnout teman Pro 2. Jadi burnout juga tidak bisa kita biarkan tuh berlarut-larut. Jangan sampai lama sekali baru kamu menyadari. Makanya kita mau kasih tahu, sebenarnya tuh ada tanda sinyal dari tubuh kita, kita tuh lagi burn out. Hanya kita yang denial, kita yang maybe merasakan tapi kita menepis itu.
1: Benar,
0: oh
1: ya?
0: Kayaknya saya tidak burn out, ini mungkin karena saya kurang bergaul, atau saya lagi bad mood saja, tidak sampai burn out. Tapi ternyata tubuh kita tuh sudah memberikan tanda itu, begitu.
1: Dan tentunya ya, hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita lebih care lagi ya. Dan ini jika dibiarkan lebih lama akan sangat membuat kita tuh tidak nyaman dan mengganggu tentunya.
0: Iya, benar. Banyak hal yang dirasakan ketika kita mengalami burn out itu sendiri teman Pro 2. Dan siapa saja tuh bisa mengalami yang namanya burn out atau capek mental ini. Mau kamu cowok, cewek, semua manusia di muka bumi ini juga kayaknya merasakan burnout maupun dari background apapun itu teman Pro 2. Tapi hal ini tuh lebih banyak terjadi pada orang yang sering sekali memaksakan diri untuk terus bekerja.
1: Dan
0: kurang mendapatkan apresiasi dari pekerjaan.
1: Yes,
0: dari atasan, punya banyak beban yang berat, atau memiliki pekerjaan yang ritmenya begitu-begitu saja alias monoton. Itu tuh faktor yang memicu, paling cepat memicu yang namanya burnout itu tadi tuh. Siapa tahu ada teman Pro 2 yang merasakan hal yang sama. Kita ajak kamu untuk gabung circle kita di malam hari ini di cerita penutup hari ya teman Pro 2.
1: Yes.
0: Gabung di line WhatsApp kita 082 147 6506422.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Yeay, balik lagi sama kita berjua di cerita penutup hari, dan pembahasan kita masih sama ya, tentang burnout tuh teman pro 2.
1: Yes, benar sekali ya teman pro 2. Dan kalau kamu ciri-ciri berikut ya, berarti kamu itu sudah dikategorikan
0: burnout di fase itu.
1: Dan yang pertama nih, kamu biasanya merasa hilangnya semangat bekerja dan kelelahan.
0: Pernah seperti itu.
1: Sering. Itu bukan burnout ya, kayaknya malas sih.
0: Itu malas kah? Ya, hilang semangat bekerja dan juga kelelahan. Saya rasa ini masih di taraf yang semua orang merasakan.
1: Iya benar ya. Namanya hal pekerjaan ini ya pasti
0: wajar.
1: Iya pasti yang namanya kelelahan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memang menuntut banyak tekanan fisik ya.
0: Tekanan fisik juga.
1: Pekerjaan-pekerjaan apalagi atasannya minta deadline. Itu langsung bikin capek nih.
0: Iya, itu otak dan tubuh dan lain-lainnya ikut capek. Bukan cuman badan, tapi otak kita tuh yang paling bekerja keras. Kita tuntut ia untuk bekerja keras.
1: Yes.
0: Jadi itu teman bro 2. Selain itu juga, selain Kak Frankie bilang hilangnya semangat kerja dan juga kelelahan, sebenarnya burnout juga dengan benci pekerjaan yang digeluti atau dilakukan sekarang.
1: Okay.
0: Sampai kalau tidak suka saja itu masih tergolong mungkin masih butuh adaptasi, atau mungkin karena karyawan ataupun teman kerja yang kurang enak kerjanya. Tapi terus di tahap yang benci, berarti sudah sangat levelnya sudah maksimal tuh teman bro. Ada burnout tuh yang menyebabkan stres, frustasi, karena kamu tuh benci sama pekerjaan itu. Saya tuh pernah baca satu quotes dimana kalau kamu mau lama bekerja itu, kamu harus cinta sama kerjaan itu.
1: Yes, benar sekali itu.
0: Dan saya setuju akan hal itu. Kalau kamu memang mau bertahan lama dengan pekerjaan yang kamu lakukan sekarang, yang bisa kamu lakukan pertama itu, lo kamu sayang dulu sama kerjaan kamu. Kalau kamu belum sayang sama kerjaan kamu, kayaknya akan susah.
1: Benar,
0: untuk kamu bertahan dengan kerjaan itu.
1: Pekerjaan itu kan biasanya ketika kita memberikan 100%, kita memberikan dengan cinta, biasanya hasilnya tuh maksimal.
0: Iya, benar teman bro 2, itu benar.
1: Kita jalannya hanya sebagai ya sudahlah,
0: setengah-setengah, hanya kebutuhan hidup atau karena mungkin iseng-iseng saja.
1: Yes.
0: Temukan kerjaan lo. Temukan passion lo di mana teman bro 2, maupun yang bekerja tapi tidak sesuai passionnya pun itu sangat good ya. Orang-orang seperti itu yang wah, kita apresiasi juga. Ya, untuk teman-teman yang saat ini bekerja yang sampai di titik kayaknya sudah di tahap burnout. Kita mau memberikan kamu semangat, dan pasti kita akan kasih kamu cara biar bagaimana kamu untuk keluar dari hal itu nanti gitu.
1: Iya, dan mungkin kamu pernah mengalami ya yang namanya performa kerja itu.
0: Sering.
1: Dan itu merupakan
0: sering sekali.
1: Ya, apalagi kalau kita kerjanya siaran sensasi.
0: Siaran terus tapi karena kita memberikan energi, berbagi energi dengan narasumber. Yes. Kemudian kita kan dituntut untuk kita mau ngobrol dengan mereka dengan pembahasan yang beda-beda tiap hari.
1: Yes.
0: Dengan pemahaman kita dan pemahaman orang, itu energinya juga wah lumayan tuh terkuras energinya kalau kita ketemu sama orang baru, kita ngobrol. Dimana kalau saya, kalau sudah ngobrolnya tuh lebih dari 1 jam 2 jam tuh itu sudah apa ya, sudah
1: fokus ya.
0: Bukan, itu tuh sudah masuk ke kedalaman seseorang, kayak mulai bisa observe kalau obrolannya tuh sudah lebih dari berapa jam gitu. Kalau saya pribadi, kalau Kak Frankie, kalau kamu mau tahu kayaknya dia nih orang seperti apa, itu 50 menit. Saya kira baru ketemu sudah aduh, ini kayaknya dia nih orangnya agak bikin
1: mungkin

0: ngobrol ke kita karena kita yang membuka itu.
1: Dan biasanya sih kita tuh kalau awal-awal kan contohnya orangnya, kita kan orangnya ceria nih.
0: Nah,
1: orangnya
0: ekstrovert. Ceria sekali ya, cheerful.
1: Taunya pas ketika ketemu orang baru biasanya hai. Jadi kalem dulu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ini menurut saya susah sih kalau butuh waktu singkat untuk mengenal.
0: Iya, benar-benar.
1: Waktu yang agak lama lah.
0: Iya. Yeah. Dan itu juga memicu yang namanya burnout kalau kita ketemu sama orang terus mungkin dengan fase beda-beda, maksudnya ya dari awal kita sudah observe terus akhirnya ketemu terus akhirnya mungkin lebih dari itu ya komunikasi yang terjalin begitu. Jangan kan ketemu teman ketemu orang lain, ketemu kita sama kita pun ada fase di mana kita kayaknya pengen kita mau fokus kerja atau kayak kita pengennya tuh ngobrol terus begitu ya kan. Itu juga menjadi pemicu juga teman-teman, namanya burnout itu. Banyak bukan cuman hal yang kita kerjakan tapi dari sekeliling kita, lingkungan kita. Benar. Itu juga menentukan tingkat burnout itu.
1: Dan hal-hal yang lain ya seperti yang kamu bilang
0: tadi. Yeah.
1: Bukan soal beban pekerjaannya, mungkin lingkungan sosial juga ya.
0: Lingkungan sosial.
1: Perjalanan, kalau kita di dalam perjalanan ada satu hal yang membuat kita kesal, itu biasanya imbasnya
0: mudah marah.
1: Iya.
0: Iya. Kerja. Ternyata mudah marah tuh juga jadi ciri-ciri orang burnout dalam bekerja.
1: Oh my god. Kayak
0: benar teman Pro 2, orang yang sedang merasakan burnout tuh cenderung akan mudah untuk marah, susah untuk mengelola emosinya karena ini fokus dengan perasaan burnoutnya itu. Perasaan tidak enaknya itu, makanya sulit untuk mengekspresikan, jadi semuanya tuh serba marah, emosi. Bahkan yang terakhir tuh sampai merasa karena kosong, burnout yang sampai kosong tuh kesepian. Ada seperti itu. Itu yang mau kita bahas juga setelah
1: setelah ini
0: maksudnya, bukan setelah kita pulang ya, tidak ya, tapi setelah lagu-lagu berikut ini teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng Priska menemani kamu di cerita penutup hari. Dan kita mau membicarakan tentang feeling lonely alias kesepian, burnout sampai kita tuh kehilangan mood kita, kehilangan aktivitas kita, sampai kita tuh kesepian tuh teman Pro 2. Nah, kalau kamu berada di tengah keramaian saat kamu ada sama orang di luar, tapi kamu tetap merasa kayaknya ini nih asing, kamu merasa aduh mixed feeling. Jadi ini tuh namanya feeling lonely teman Pro 2. Hal yang bukan sekadar masalah emosional biasa, tapi ini kondisi psikologis yang bisa menyerang siapa saja, yang bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia atau status sosial teman Pro 2. Apalagi di era seperti saat ini yang semuanya serba apa, handphone, serba digital. Jadi kegiatan kita untuk bermain handphone ini sangat tinggi ya. Justru seringkali itu buat kita tuh merasa semakin terputus dengan manusia yang ada, yang nyata nih teman Pro 2, untuk kita bersosialisasi. Jadi kita harus paham dulu apa arti feeling lonely, yang sebenarnya ini sangat penting karena perasaan itu berkaitan erat dengan kesejahteraan mental kita. Kesejahteraan, benar juga tuh teman Pro 2. Kesepian yang mungkin kita abaikan tuh bisa berkembang tuh menjadi masalah yang serius, mulai dari kita tuh mengalami penurunan daya tahan tubuh sampai mengalami resiko gangguan kecemasan. Dan saya juga merasakan hal itu teman Pro 2, kalau okay. Kesepian. Kamu dari mana?
1: Biasa.
0: Ya, dari luar ya, luar negara. Oh, gitu. Inggris, Paris, Jerman.
1: Dan
0: feeling lonely.
1: Oh my
0: god. Saya juga merasakan hal itu.
1: Walaupun kamu berada di keramaian pastinya pernah merasakan.
0: Iya, iya.
1: Iya kan?
0: Baru tadi malam merasakan hal itu.
1: Oke. Okay,
0: pergi di acara pesta. Duduk saja diam kayak
1: walaupun
0: tidak menikmati suasananya. Kenapa ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak orang menganggap kesepian itu sepele, karena menganggap bahwa aduh ini hal biasa. Tapi sebenarnya tuh tubuh dan pikiran kita tuh sudah ada sinyal yang kuat ketika kita tuh merasa tidak ada koneksi sosial dengan orang. Even itu sama teman kita juga. Meskipun ada kita nih lagi nongkrong nih sama teman-teman, kita bisa merasa kesepian padahal kita lagi asik-asiknya.
1: Ya, seperti yang kamu rasakan.
0: Iya, makanya itu saya bilang kenapa ya. Makanya saya mau bahas kenapa sampai hal itu terjadi.
1: Iya,
0: sebenarnya ini kompleks ya. Maksudnya ini kalau kita mau cari akarnya juga kompleks
1: banyak,
0: kan.
1: Ya, banyak penyebabnya juga ya, teman-teman ya. Dan ini biasanya orang akan merasakan hal-hal seperti ini ya.
0: Yeah.
1: Lalu itu pasti penyebabnya itu tuh banyak dari luar nih
0: toh. Banyak faktornya dari luar.
1: Kalau menurut saya ya,
0: yeah.
1: Tahu sih.
0: Yes, makanya nih ada beberapa perbedaan kita tuh menjadi sendiri atau alone dan merasa sepi atau lonely. Harus tahu dulu nih dua hal ini cukup berbeda.
1: Yes.
0: Kalau being alone itu tuh kondisi dimana tidak ada orang lain di sekitar kita, bener-bener kita tuh sendiri, kayak menghabiskan waktu untuk sendiri.
1: Dan itu posisi di mana kita benar-benar menikmati keadaannya.
0: Apa ya istilahnya kita?
1: Me time.
0: Itu tadi saya tuh mau bilang me time tapi tidak terpikirkan artinya istilahnya tuh apa?
1: Me time
0: tuh adalah being alone, di mana kita tuh benar-benar sendiri untuk menikmati waktu sendiri kita.
1: Benar.
0: Beda dengan feeling lonely. Kita ada di tengah keramaian, ada sama orang-orang yang justru dekat sama kita secara emosional, tapi kita merasa sendiri.
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Iya,
0: itu di dua perbedaan. Ya mungkin bisa kamu pikir-pikir atau kira-kira, oh ternyata saya ini
1: yang mana?
0: Me time saja, atau oh ternyata saya ini termasuk feeling lonely begitu. Ada beberapa ciri-ciri kamu tuh mengalami feeling lonely. Yang pertama tuh kamu tidak mampu untuk terhubung. Artinya bahwa kamu mungkin bicara sama orang, ngobrol sama orang, ataupun berekspresi, memulai percakapan, tapi kosong rasanya.
1: Benar. Dan kadang kamu juga responnya hanya sekedar ya tidak.
0: Benar.
1: Biasanya orang tuh seperti
0: kaku
1: itu.
0: Ya.
1: Ketika orang melemparkan jokes yang lucu gitu.
0: Iya. Tidak sampai pikiran kita. Ya kita bilang aduh tidak sampai lagi di kita karena kita tidak terbawa suasana itu kan.
1: Yes.
0: Kita terputus di situ, tidak terhubung koneksi antara kita dan orang di sekitar kita itu.
1: Dan,
0: itu yang paling mencirikan paling pertama.
1: Dan mungkin juga ya di saat-saat seperti ini ya teman Pro 2, kamu mungkin mengalami yang namanya insomnia ya, sulit tidur.
0: Benar.
1: Yes. Itu
0: saya.
1: Kok semuanya di kamu ya?
0: Semuanya di saya, tapi kalau susah tidur tuh banyak faktornya juga. Kan kompleks ya, hormon sebagai cewek kan hormon itu juga.
1: mungkin
0: pola tidur yang memang sudah berantakan.
1: Tapi ini juga salah satu ciri dari
0: feeling yang lonely.
1: Feeling lonely. Oh,
0: berarti mungkin saya feeling lonely.
1: Biasanya di tengah malam itu mulai ya dom scroll lah, melakukan scroll ya hal-hal yang tidak penting di media sosial, terus bengong. Pokoknya tidak ada hal-hal penting yang benar-benar membuat kita tuh kepikiran, tapi kayak tidur ya
0: gitu. I see. Itu sinyal tubuh kan, itu yang benar diberikan kepada tubuh kita. Tapi kita tuh, makanya saya bilang denial. Mungkin ini karena mungkin kemarin kan kayak kita nih sif-sifan. Mungkin karena kemarin tuh tidurnya jam 2 atau jam 1 karena kita pulang siaran malam. Terus besokannya tuh susah untuk tidur cepat lagi. Tapi ada faktor yang seperti ini, karena feeling lonely.
1: Dan masih banyak lagi ya ciri-cirinya. So kita akan spill semuanya nih teman berdua. Siapa tahu dari berbagai beberapa ciri khas ini kamu merasakan sesuatu, satu dari antara yang
0: beberapa ini. Kalau semua saya maruk ya, semuanya mau ciri-ciri feeling lonely.
1: Kayaknya partner aku yang malam ini ya benar-benar lonely banget nih.
0: Lonely.
1: Lagunya Akon
0: itu. Itu beda, itu lagunya Akon. Tapi saya tidak mau buka lagunya Akon. Ini saya mau buka lagunya Mahal Lainai.
1: Dengan buru-buru.
0: Bukan, untuk yang bersamanya.
1: Oh my god.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ada Andra dari Backbone dengan Sempurna.
1: Iya, seperti kamu di malam hari ini ya,
0: Sempurna. Aduh, makasih,
1: Sempurna untuk teman-teman Pro 2.
0: Oke, baik ya, Sempurna untuk teman-teman Pro 2 juga. Oke, best to the best.
1: Iya, teman-teman Pro
0: 2. Ya, kita masih membahas tentang feeling lonely. Dimana tadi kita spill ya tentang ciri-cirinya. Masih ada lagi kok ciri-ciri orang tuh mengalami feeling lonely. Bukan cuman tidak mampu untuk terhubung dengan teman, lingkungan sosialnya. Kemudian perasaan lelah tadi yang terus menerus.
1: Yes,
0: sampai
1: juga.
0: Iya, sampai mengantuk
1: insomnia,
0: juga. Insomnia. Ngantuk juga. Kalau ngantuk saya ngantuk terus, Kak.
1: Dan
0: ada beberapa ciri-ciri lain. Ada yang bertempur juga. Selain kita di sini, ada yang bertempur juga di Loteng.
1: Dan ini ada beberapa ciri lain juga ya. Untuk kamu yang mengalami ketergantungan pada media sosial.
0: Nah, apa misalnya?
1: Ya, kamu menghabiskan waktu dengan scroll hal-hal yang tidak penting di media sosial kamu. Dan itu bukan salah satu ciri ya dari yang namanya feeling lonely.
0: Iya, berjam-jam.
1: Benar, berjam-jam ya. Biasanya kan orang scroll kan ada sesuatu yang penting. Kadang mencari hal-hal yang menarik ya.
0: Hiburan. Karena lelah bekerja, beraktivitas ya.
1: Tapi kalau feeling lonely itu beda. Dia tuh scroll ya semua hal dia nonton begitu.
0: Oh iya. Bahkan sebenarnya waktu yang bisa digunakan untuk hal lain digunakan untuk scrolling.
1: Yes, benar. Kalau karena kita juga sering ya. Saya kalau saya sering ya setengah jam begitu bisa.
0: Iya, bisa.
1: Scroll-scroll media sosial tapi
0: apalagi seperti kita kurang tidur atau tidak bisa tidur malam.
1: Nah, larinya kemana kalau bukan ke scroll?
0: Scrolling.
1: Dan juga ya kecemasan sosial nih. Ini berbahaya sekali ya.
0: Iya.
1: Jadi kita bisa merasa gugup atau tidak nyaman.
0: Ini tidak enak ya.
1: Saat berinteraksi dengan orang lain yang akhirnya membuat kita tuh lebih memilih untuk menarik diri sih dari keramaian, dari ya orang-orang yang lagi sibuk lagi
0: dari ngobrol.
1: Terus kita berusaha kayak ya sudahlah kamu aja, saya
0: ya saya hanya cukup diam saja begitu. Ada banyak penyebabnya juga ternyata. Ada karena faktor situasional di mana seperti kehilangan orang yang ia cintai. Nextnya faktor psikologis. Itu karena rasa percaya diri yang rendah, insecure, itu jadi akar feeling lonely juga.
1: Dan juga ya faktor evolusi.
0: Nah, faktor evolusi maksudnya apa tuh Kak Frankie?
1: Ya, ini kan berdasarkan teori ya, ini menyebutkan bahwa kesepian adalah sinyal biologis dari tubuh mirip dengan rasa lapar atau haus yang mengingatkan manusia untuk segera mencari kelompok sosial demi keberlangsungan.
0: Oh, berarti kalau sedang merasa feeling lonely, bangun. Bangun untuk ketemu orang.
1: Ya sebenarnya sekali teman berdua. Tapi kalau untuk saya lebih notice yang di poin pertama.
0: Kalau saya tidak ada yang sana tes di sini.
1: Kalau saya di poin pertama ya, karena itu hampir dialami hampir semua orang tuh seperti itu ya.
0: Fase feeling lonely itu yang kita mau skip Kak, tapi tidak bisa, harus kita jalani.
1: Oke, okay, ya. Itu bagian part dari
0: jujur saja Kak, langsung fase apa itu Kakak? Fase baru putus?
1: Baby.
0: Langsung saja tembak Kak, langsung saja digaskan Kak. Maksudnya itu apa? Kehilangan orang dicinta itu bisa kita berpisah sama orang kita sayang.
1: Benar, ya.
0: Atau ditinggalkan sama orang yang kita sayang itu seperti mungkin dipanggil duluan.
1: Benar,
0: itu
1: ya,
0: juga bisa.
1: Di sini bukan soal pasangan.
0: Iya, hanya pacar saja. Ditinggalkan teman. LDF, long distance friendship, temannya pergi misalkan nikah ataupun pergi kerjanya tuh di luar kota, itu juga bisa menjadi faktor, bukan cuma cinta-cinta saja ya Kak yang pikiran kamu Kakak Frankie ya. Jadi tapi itu juga menjadi salah satu faktor kan, faktor pertama.
1: Dan
0: kita setelah ini akan kita kasih tahu apa sih dampak kesepian tuh untuk kesehatan fisik kita,
1: dan
0: juga kesehatan mental kita, terus juga bagaimana cara kita untuk keluar kalaupun merasa feeling lonely, kayaknya akan terus-terus kita rasakan. Tapi kalau keluar bisa tuh teman produk kita kasih kamu tipsnya juga, cara kamu keluar dari burnout itu tadi. Apakah bisa dengan kamu resign? We never know. We never know teman produk.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: ya teman Pro 2, kita mau kasih kamu beberapa cara ya, cara cepat. Cara cepat dari kita berdua bagaimana kamu untuk keluar dari yang namanya feeling lonely, juga burnout itu teman Pro 2.
1: Yes, dan terima kasih juga ya yang sedang pantau kita di malam hari ini.
0: Yes, seperti Om Ralim lagi pantau kita di pos jaga tuh di depan.
1: Dan ini ada beberapa cara efektif mengatasi feeling lonely teman Pro 2. Yang pertama tuh kita harus mengakui perasaan tersebut.
0: Ah, tidak mau.
1: Kamu tahu ya, mengakui perasaan tersebut biasanya
0: susah rasanya, tapi harus.
1: Dan kalau lebih halusnya itu biasanya berdamai dengan diri sendiri.
0: Ada, oke. Mengakui perasaan kalau kita tuh lagi kesepian. Tapi itu juga hal yang susah gampang karena takut dijudge, apalagi kita kasih tahu ke teman terdekat kita kan. Kita bilang kita lagi merasa kesepian. Dan nanti di situ akan adanya ini.
1: Apa?
0: Orang biasa bilang, "Ah, kau cuma merasa kesepian. Saya
1: mendingan kamu ya.
0: Mendingan kamu, saya." Mas biasanya, ini itu membandingkan lagi.
1: Dan itu ya tidak baik ya
0: kalau membandingkan. Jadi kalau bisa tetap akui tanpa dijudge.
1: Yes. Dan kita butuhkan adalah masukan, bukan perbandingan.
0: Iya benar, dan itu juga.
1: Dan setelah kita merasa damai dengan diri sendiri nih, adanya mengakui perasaan tersebut, nextnya kita bisa membangun koneksi yang bermakna nih teman Pro 2.
0: Nah,
1: kita tidak mencari banyak teman ya di sini ya. Fokuslah pada membangun hubungan yang berkualitas dengan beberapa orang yang membantu kita tuh merasa didengar, dipahami. Jadi itu penting sekali ya. Jadi bukan soal kuantitas temannya,
0: tapi kualitas teman. Dan semakin kita dewasa tuh kan kita semakin memfilter siapa orang yang mau kita bawa untuk kita memutuskan dia tuh yang bertahan sampai sama kita.
1: Dan
0: siapa orang yang kita rasa oh sudah dulu ya. Yeah.
1: Dan seperti berhenti biasa ya, kalau makin dewasa itu sirkelan pertemanan itu semakin
0: makin kecil. Iya, karena kita dengan sendirinya secara sadar atau tidak sadar kita tuh memfilter. Itu tadi tuh teman Pro 2, dari mana saja. Bukan cuman teman masa kecil, tapi teman yang baru kita ketemu misalkan di tempat kerja, itu bisa jadi sahabat atau orang yang benar-benar kita keep untuk namanya teman tuh. Saya percaya bahwa itu adalah seleksi alam juga.
1: Yes.
0: Keputusan yang kita ambil untuk berteman sama seseorang tuh kalau direstui sama alam itu akan langgeng pertemanannya.
1: Okay.
0: Jadi itu valid. Selain itu juga mungkin bisa dengan kita cari kesibukan tuh, kayaknya tuh Kak Frankie, kita cari komunitas atau kita ikut kegiatan sosial apa dan, atau kegiatan yang kita sukai.
1: Iya benar ya, mengembangkan hobi-hobi kamu.
0: Iya, itu dia.
1: Dan next ini adalah membatasi penggunaan media sosial.
0: Nah, ini yang ya masih susah juga untuk dirasakan sama kita semua nih.
1: Iya benar sekali kan. Mungkin di era kita sekarang itu ketergantungan media sosial itu berbahaya sekali.
0: Yes.
1: Ya. Tapi salah satu cara untuk menghindari yang namanya feeling lonely tadi ya, mendingan kamu cari teman-teman yang bisa memahami kamu daripada kamu menghabiskan waktu kamu itu hanya scroll di media sosial.
0: Itu juga tidak baik. Ya. Itu juga tidak bagus untuk kita terbiasakan. Ada titik atau fase di mana kalau kita sudah menghabiskan waktu lama untuk sosial media, terbiasakan untuk menghentikan itu.
1: Yes, benar.
0: Dengan sendirinya, maksudnya mengeremkan itu.
1: Ya, kita bisa membatasi diri.
0: Iya, harus bisa dan biasakan itu.
1: Itu penting sih ya, teman-teman. Dan jika kamu sudah pada taraf yang sangat
0: sudah tidak bisa-bisa lagi nih, Kak Frankie.
1: Bisa lagi nih, kayaknya kamu perlu konsultasi.
0: Iya, jangan salah. Kita tuh konsultasi sama psikolog atau psikiater tuh bukan karena kita tuh lagi ada keriuhan apa begitu, tidak. Kita cuma pengen ngobrol. Kita pengen cari tahu dan memvalidasi kepada orang yang profesional kan. Makanya dan, harus.
1: Dan di orang-orang yang profesionalnya biasanya memberikan arahan atau masukan itu yang memang yang kita butuhkan.
0: Iya. Yeah.
1: Sesuai dengan apa yang kita alami.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi itu penting sekali ya. Jangan sampai kamu curhat
0: self diagnose. Iya.
1: Dan dia tidak bisa memberikan kamu masukan baik gitu.
0: Padahal mungkin hanya bad mood biasa, tapi orang bilang ah kamu pasti ini burnout. Tapi tidak juga. Makanya itu penting juga kita untuk konsultasi kepada profesional. Itu juga bisa untuk apa ya, itu di tahap yang terakhir ya teman Pro, tahap yang kalau kita tidak bisa menghandlenya sendiri, kita bisa pergi ke orang yang profesional itu tadi. Sama juga kalau burnout juga begitu. Burnout juga lebih spesifiknya tuh kita buat prioritas.
1: Iya, menentukan
0: kita prioritas. Yeah. Apa yang penting nih sekarang nih? Apa yang kurang penting nih? Mm-hmm. Kalau mau kerjakan tuh yang penting dulu mungkin.
1: Iya, yeah, dan
0: kemudian
1: juga,
0: yang kurang penting tuh jangan dikerjakan tapi iya, jangan dikerjakan, benar. Ya, kalau yang tidak penting. Jangan kita juga kerjakan hal yang tidak penting.
1: Nah, itu dia ya teman perlu cara mengatasi burnout juga.
0: Yes.
1: Dan ya tidak terasa ya, 2 jam sudah kita lalui di cerita penutup hari kali ini. Seru sekali ya, semoga bisa menginspirasi semua pendengar kita di malam hari
0: ini. Ini juga buat kamu yang saat ini merasakan hal yang sama, lagi burnout, yang lagi feeling lonely juga. Mm-hmm. Semoga kamu bisa keluar dari zona itu ya. Jangan lama-lama. Kalau merasakan itu oke, karena kita sebagai manusia pasti ada fase seperti itu. Tapi coba untuk berhenti.
1: Yes,
0: buat prioritas tadi yang seperti saya bilang, buat prioritas apa nih yang penting. Yaitu hidup kamu dulu, mental kamu dulu, fisik kamu dulu. Kasihan kan, kamu sudah mengajak diri kamu untuk kejar sama hal-hal dunia ini, tapi kamu tidak kasihan dengan diri dan mental kamu. Kayaknya itu akan jadi percuma. Percuma kan kalau pencapaian di dunia ini ada tapi kamu tidak sehat. Iya kan, ya, secara mental dan fisik
1: itu sangat berbahaya.
0: Lebih yang baik paling sehat utama dulu adalah,
1: sehat
0: secara fisik dan juga mental kamu teman Pro 2. Oke, kita mau ajak kamu untuk lebih chill lagi.
1: Yes.
0: Nge-vibin sama kita di mana Kak Frankie sekarang
1: dan
0: ini
1: pastinya
0: kita mau.
1: Cuman di Jazz Music ya, Jazz dari music. Jam 11 sampai dengan jam 12 malam nanti ya.
0: Mm-hmm.
1: Biar bisa menemani kamu yang lagi feeling lonely di malam hari ini, biar kamu bisa keluar dari
0: zona itu.
1: Zona itu ya, dan kamu bisa menikmati playlist-playlist yang sudah kami siapkan.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku inspirasi untuk semua.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Semoga kita memperluas di publik. Kamu mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, Radio Publik Bangsa di Forma 2 di Pancoraska melalui FM 92,2 MHz. Kembali mendengar pagi ini di edisi Selasa 23 Juni 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Jun Sugi, penyiar teman Pro 2 dan juga tim ND hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali udara tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks.

0: foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman-teman Pro 2, di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Phil Musraki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Agama Katolik dengan tema Berani Memilih Yang Benar. Edisi Selasa 23 Juni tahun 2026. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang menuntun langkah hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama sebagaimana kami ingin diperlakukan dengan baik. Berikanlah kami hati yang penuh kasih, kesabaran, dan kerendahan hati dalam menghadapi setiap orang yang kami jumpai. Ketika kami dihadapkan pada pilihan hidup, mampukanlah kami memilih jalan yang benar meskipun tidak selalu mudah. Semoga kami tetap setia berjalan di jalan-Mu yang sempit, namun membawa kepada kehidupan yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14 mengajak kita untuk merenungkan kualitas hidup sebagai murid Kristus. Yesus tidak hanya menghendaki kita menjadi orang yang percaya kepadanya, tetapi juga menghendaki agar kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu, Ia memberikan pedoman yang sederhana namun mendalam. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalimat ini mengajak kita untuk keluar dari sikap mementingkan diri dan mulai memikirkan kebaikan bagi sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menuntut pengertian dari orang lain, tetapi belum tentu mau memahami mereka. Kita ingin dihargai, tetapi kadang lupa menghargai. Kita berharap mendapat bantuan saat kesulitan, tetapi tidak selalu siap menolong ketika orang lain membutuhkan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih tidak cukup hanya diucapkan, melainkan harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang membawa sukacita dan harapan bagi sesama. Selanjutnya, Yesus berbicara tentang pintu yang sempit dan jalan yang sesak. Pesan ini mengajarkan bahwa mengikuti Tuhan bukanlah pilihan yang selalu mudah. Dunia sering menawarkan jalan yang lebar, hidup tanpa kejujuran, mengutamakan kepentingan diri sendiri, atau mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Jalan itu tampak mudah dan menyenangkan, tetapi tidak membawa kepada kebahagiaan sejati. Sebaliknya, jalan yang sempit menuntut kesetiaan, kejujuran, pengorbanan, dan kasih yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kecil yang menentukan arah hidup kita. ketika kita memilih berkata benar daripada berbohong, memilih mengampuni daripada membalas dendam, memilih membantu daripada bersikap acuh tak acuh, saat itulah kita sedang melangkah di jalan yang sempit yang dikehendaki Tuhan. Mungkin tidak selalu mudah, tetapi Tuhan berjalan bersama orang-orang yang berusaha setia kepadanya. Marilah kita tidak takut memilih jalan yang benar. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk hidup dalam kasih, memperlakukan sesama dengan hormat, dan tetap setia mengikut Kristus meskipun harus menempuh jalan yang tidak mudah. Sebab jalan yang dipilih bersama Tuhan akan selalu berujung pada kehidupan dan keselamatan. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar tetap setia hidup dalam iman dan kasih kepada-Mu. Kuatkanlah kami dalam setiap tantangan hidup, supaya kami tidak mudah menyerah dan selalu percaya akan penyertaan-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui hidup kami, banyak orang semakin mengenal kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Esfil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas dari Produa Ende, mengucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Front.

@pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Mamro 2 FM ini, selamat pagi buat semuanya. Masih terus mendengarkan 92,2 FM dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu ya. Masih setia dengan John, teman Pro 2 di Spada. Kali ini on brand new day, let's start with a positive vibe ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan semangat terus ya, kita doakan semoga lancar aktivitasnya di sepanjang hari Selasa ini, 23 Juni 2026, teman Pro 2 ya. Namun saat ini menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami mengangkat umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: Maka Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo kembali menghadirkan layanan keimigrasian langsung di tengah masyarakat melalui kegiatan pelayanan paspor dan izin tinggal keimigrasian di Biara Seseran Gembala Baik Ruteng Senin 22 Juni 2026. Kegiatan jemput bola itu merupakan bagian dari komitmen kantor imigrasi Labuan Bajo untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat khususnya warga yang berdomisili jauh dari kantor imigrasi. Melalui layanan itu, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan menuju Labuan Bajo untuk mengurus dokumen keimigrasiannya. Kehadiran petugas di Ruteng dinilai mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon, teman Pro 2. Dan sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, yakni Charles Christian Mataus, menegaskan bahwa pelayanan yang mendekat kepada masyarakat merupakan bagian dari semangat menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Informasi menarik lainnya teman Pro 2, sebanyak 487 jemaah haji asal NTT tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya pada Senin kemarin 22 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Jumlah jemaah yang tiba terdiri dari 350 orang yang tergabung dalam kloter 80 dan 107 orang dari kloter 81. Kepulangan mereka menandai berakhirnya perjalanan spiritual yang telah dijalani selama lebih dari 1 bulan di Arab Saudi. Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air dengan selamat. Ia berharap pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah haji pun bisa menjadi bekal untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, Bupati Ende Yose Benediktus Badiuda melepas kafilah Kabupaten Ende yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi NTT di Mbai Kabupaten Nagekeo. Ajang itu pun akan berlangsung di tanggal 21 hingga 29 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Yose menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran. Dan menurutnya, MTQ merupakan bagian dari syiar Islam, wahana pembinaan generasi Qurani, sekaligus momentum memperkuatnya lagi keimanan, persaudaraan, dan kerukunan antar umat beragama. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pembina, pelatih, dan orang tua yang telah mendampingi serta mempersiapkan para peserta dengan penuh dedikasi. Menurutnya, dari pemerintah Kabupaten Ende akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan kehidupan keagamaan, termasuk pembinaan generasi muda yang religius, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sekian Info Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

good morning out there, semua teman Pro 2 FM ini. Selamat pagi buat semuanya ya. Have fun di hari yang baru ini, fresh day on Tuesday ya, di Selasa 23 Juni 2026 teman Pro 2 ya. Let's start with positive vibes teman Pro 2. Jangan lupa breakfast ya, ini penting sekali untuk kamu terapkan di setiap harinya ya. Sarapan plus air putih, simple tapi ini bisa menjaga stamina kamu. Kebayang kalau misalnya di antara kalian yang ada punya penyakit mah atau lambung ya, lupa sarapan, itu fatal teman Pro 2 ya. Dan itu juga bisa mendorong semangatnya kamu untuk bisa mulai aktivitas dengan mood yang enak lagi teman Pro 2 FM ya. Jadi membiasakan breakfast teman Pro 2 ya di pagi hari ini ya. Dan buat temani breakfastnya kalian ya, kita di Kepo Time kali ini teman Pro 2. Oke, untuk Kepo Time kita bakal kepoin informasi yang menarik teman Pro 2 ya. Nah, gimana jadinya kalau seorang rockstar kondang datang ke acara kelulusan sekolah anaknya? Pasti tidak bakal biasa teman Pro 2 FMND. Nah, hal inilah yang baru aja dilakukan oleh vokalis The Changchiers Tria ya. Nah, di jagat maya netizen dibuat gemes oleh unggahan istri Tria Datu rembulan ini teman Pro 2. Datu membagikan momen haru sekaligus unik saat mereka menghadiri acara kelulusan putri cinta mereka, Lenan. Bukannya duduk anting, sang suami Tria sukses mencuri perhatian dengan aksi dadakannya yang super cool. Dalam video yang diabadikan oleh sang istri, tampak Tria terlihat asik menyanyikan lagu hitsnya I Love You Baby, diringi home band yang ada di acara kelulusan itu. Dan momen ini pun akhirnya lagi happening ya, dan memancing beragam reaksi dari para netizen. Banyak yang merasa tersentuh melihat sisi lain dari pria bernama lengkap Muhammad Tria Ramadhani ini. Meski dikenal dengan aksi panggung yang energik dan liar barang The Chang Tutors, Tria tetaplah seorang ayah yang bangga luar biasa saat melihat anaknya lulus sekolah teman Pro 2. Si sangat seorang ayah yang dipadukan dengan gerak and roll khasnya bikin netizen kompak menjulukinya sebagai ayah idaman ya.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2, kita masih di Kepo Time kali ini ya. Nah, kita kepoin lagi teman Pro 2, sebuah video yang beredar tiket parkir di Taman Kaya Langgeng, Kota Magelang sebesar Rp5.000. Itu ditutup stiker dengan tulisan tangan Rp10.000 viral di medsos ya. Terkait dengan beredarnya video itu, pihak pengelola buka suara teman Pro 2. Video itu salah satunya diunggah dalam akun IG @magelangraya dan sempat diperlihatkan juga ya, karcis parkir CV Fortis Fortuna V Taman Kaya Langgeng untuk mobil. Kemudian ada tulisan tangan di bawah kata-kata mobil Rp10.000. Setelah kertas spot itu dilepas, ada tulisan angka Rp5.000 teman Pro 2. Nah, video ini akhirnya beredar di dunia maya, tapi sudah di take down atau dihapus ya setelah beredar teman Pro 2. Dan Direktur TKL Sri Widodo ya, ini mengatakan bahwa untuk informasi ini teman Pro 2 FMND, bahwa pengelolaan parkir Taman Kaya Langgeng itu bekerja sama dengan pihak ketiga ya, itu dengan PT Fortis nih teman Pro 2. Kerjasama tersebut meliputi pengelolaan, baik manajemen, pemeliharaan, dan pengaturan ketertibannya. Kerjasama ini itu telah berlangsung sejak bulan Januari 2026. Nah, Sri Widodo mengatakan dalam kerjasama dicantumkan besaran tarif karcis parkir yang berlaku di taman wisata. Perihal tarif parkir ini pun telah disepakati yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Jadi kayak sepeda motor itu Rp3.000, mobil pribadi itu Rp10.000, bus tanggung Rp15.000, dan bus besar Rp20.000 ya. Yang dimaksud bus besar yakni bus dengan roda 6 teman Pro 2. Mengenai karcis yang ditempel tersebut dalam video itu, sebagaimana disampaikan pihak ketiga, bahwa karcis terlanjur salah cetak dengan tarif Rp5.000 teman Pro 2. Sementara itu Direktur Fortis Fortuna Adiofat yakni Ade Fitra menyampaikan untuk permohonan maafnya atas kesalahan dan kejadian tersebut, karena menurutnya terjadi kesalahan saat mencetak karcis tersebut teman Pro 2. Ada yang mengatakan secara prinsip pihaknya tidak berniat untuk mencurangi. Pihaknya kembali menegaskan jika hal itu merupakan langkah untuk penghematan.

0: kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

Okay, last but not least di Kepo Time kali ini teman Pro 2 ya. Ajudan dan Rem 072 Pamungkas Brigjen TNI Junior Dwi Hantono yang terlibat insiden tarik menarik di event maraton di Jogja pada Minggu 21 Juni kemarin menyampaikan permohonan maafnya. Dalam insiden itu, Marshall menarik paksa ajudan dan Rem yang tidak mengenakan BIB namun ikut lari di dalam trek teman Pro 2. Permintaan maaf ini direkam dalam sebuah video yang dibagikan Kepala Penerangan Korem 072 Pamungkas Mayor In Suwito kepada media teman Pro 2. Dalam video itu terlihat ajudan dan rem bernama Sirda Inul Yakin bersama Marshal yang menariknya. Dan kemudian Marshal yang berada dalam video itu pun juga terlihat di sebelah Inul Yakin. Dia juga minta maaf, kemudian keduanya pun berpelukan teman Pro 2. Untuk diketahui, sebab peristiwa itu pun terjadi di media sosial dengan video yang memperlihatkan dan rem tersebut menarik paksa ajudannya yang tidak mengenakan BIB untuk ikut lari ke dalam track event maraton di Jogja. Dalam video berdurasi 25 detik yang tersebar luas di berbagai platform media sosial itu memperlihatkan seorang yang disebut ajudan dari dan rem yang tengah memegang ponsel ditarik keluar oleh Marshall dari track lari. Aksi Marshall itu dilakukan karena ajudan itu tidak mengenakan BIB atau nomor dada. Tidak berselang lama muncul dan rem yang tengah berlari menarik paksa ajudannya itu untuk turut tarik kembali. Serentak aksi tarik-menarik ini antara Marshall dan Danrem pun terjadi. Danrem pun sempat menuding Marshall usai kembali menarik keluar si ajudan teman Pro 2. Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Teman Pro 2 Flores, your playlist saatnya hadir lagi buat kamu-kamu semua di pagi hari ini. It's time to request your own song ya. Di 0821-4765-0422 teman Pro 2. Silakan ya di 0821-4765-0422. Jo, tunggu gabung-gabungnya kalian teman Pro 2 yang mau request playlist yang kamu ingin dengarkan ya di pagi hari ini ya. Jangan lupa juga pantau moderasi beragama nanti di jam 9.30 barengan sama Pak Tersera dengan topik yang menarik teman Pro 2 ya. Di pada moderasi beragama ya jam 9.30 nanti teman Pro 2. Jangan lupa juga buat pantau music live chat malam ini di jam 20 ya, jam 8 malam yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia ya. Semangat terus teman Pro 2 buat semuanya di brand new day hari Selasa 23 Juni 2026 teman Pro 2. Silakan gabung-gabungnya teman Pro 2 ya di 0821 4765 0422.

0: sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. It's time to flourish your playlist lagi, teman Pro 2. Dan silakan buat yang bergabung ya di 082147650422 ya. Jangan ucapkan sama ulang tahun dulu buat yang ulang tahun di hari ini Selasa 23 Juni. Yang terbaik didoakan buat semua teman Pro 2 yang ulang tahun ya. All the best. Success for all of you. Oke, ada dari Celine minta lagu dari Raim Laude Ikro. Raim Laude Ikro, siap. Terima kasih buat Celine, first person yang sudah join ya di Flourish Your Playlist ya. Next, ada lagi Kakak Robert. Kayak minta lagu Ro Silatopen Up Bercanda. Sebentar ya, Bercanda Silatopen Up itu yang sama Sonawan. Oke, siap. Terima kasih. Check it out.

Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

nomor 2 di Flores Your Playlist pagi hari ini. Silakan 0821 4765 0422, teman nomor 2 ya, di 0821 4765 0422 ya. Have fun terus di 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Dan untuk pagi hari ini Anda bergabung dari Elsa, minta lagu dari Shakira, Dai Dai. Shakira Dai Dai sudah siapkan, terima kasih buat Elsa. Selamat pagi, semangat buat Elsa ya. Ada juga teman bro dari Alfian, minta lagu dari Sisi Potret, And Now. Salam saja buat teman-teman dari Kampus Unflores, khususnya buat teman-teman arsitek nih kai. Selamat pagi buat semuanya. Oke, Sisi Potret ya. Oke, siap buat Alfian. Check it out.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

081274765022. Silakan di Pro 2 Flores Your Playlist pagi hari ini teman Pro 2 ya, di 081 4765 0422, buat yang mau play ya, playlist yang kamu pilihkan ya di pagi hari ini. Ya sekali lagi jangan lupa buat pantau obrolan moderasi beragama jam 9.30 nanti barengan sama Pater Seran teman Pro 2 ya. Ini beliau ada di Rusia saat ini teman Pro 2, tentunya merupakan obrolan yang sangat menarik, nanti ini akan kita bahas di acara moderasi beragama jam 9.30 pagi ini ya. Oke, kita baca lagi yang sudah bergabung di siang hari ini. Kakak Ciko, terima kasih Kakak Ciko sudah join di siang hari ini. Request lagu dari Mario G. Klaus, Semata Karnamu. Semata Karnamu. Oke, siap, terima kasih Kakak Ciko sudah join di siang hari, di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Next, ada lagi yang bergabung di pagi ini, Kakak Elsa lagi. Oke, siap, terima kasih. Minta lagu dari Near Sujalan 30. Sebentar, Near Sujalan 30, apakah ready di pagi ini? Oke, siap. Terima kasih buat Kakak Elsa ya. Check it out.

Hai teman Pro 2ND, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: update from Olivia Rodrigo buat kamu-kamu semua di pagi hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman tadi yang sudah join ya di Pro 2 Flores Your Playlist untuk edisi hari ini. Coming up next akan ada Pro 2 Spot dengan informasi menarik juga buat kamu semuanya teman Pro 2 ya. Hanya di Spada kali ini dengan masih dengan Jojon teman Pro 2 ya di Pro 2 FMND teman terbaik kamu. Stay tune.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
2: Flores.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.